sebagai pusat kolaborasi nasional untuk pengembangan singkong di Indonesia. Dan juga Minamuaki, pusat ini dirancang menghubungkan riset, inovasi, industri, dan petani dalam satu ekosistem terpadu. Peluncuran National Cassava Center dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai tantangan sektor singkong di Indonesia. Lampung dipilih menjadi lokasi pengembangan karena merupakan sentra produksi singkong terbesar di tanah air. Rektor Unila Profesor Lusmeyila menjelaskan produktivitas petani masih perlu ditingkatkan di tengah tingginya kebutuhan industri. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pusat kolaborasi yang mampu mempercepat penerapan inovasi di lapangan. Informasi selanjutnya Minamuaki di pagi hari ini, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pringsewu menggelar sosialisasi edukasi potensi bahaya listrik bagi pelajar. Kegiatan keselamatan ketenaga listrikan tersebut dipusatkan di SMA Muhammadiyah Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh tim leader keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan PLN UP3 Pringsewu. Agenda edukatif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya paham keselamatan pemanfaatan energi listrik sejak usia sekolah. Demikian Minamuaki Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

suka bilang ya. Selamat pagi untuk Minda Muaki, mungkin baru aja bergabung sama kami. Pagi hari ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah seluruh Indonesia yang akan hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Didi Kempot dengan Kalung Emas.

0: Dede kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat.

bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Bina Mewangi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda?

Mila Mogini Indahi Kanca Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Mila Mogini PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pringsewu menggelar pemeriksaan penggunaan tenaga listrik pada malam hari. Kegiatan ini dilakukan berkala menyasar sejumlah pusat keramaian dan lokasi aktivitas masyarakat di wilayah kerja terkait. Langkah preventif tersebut dilakukan guna memastikan pemanfaatan arus listrik oleh seluruh pelanggan telah sesuai ketentuan. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya menggunakan instalasi jaringan yang resmi serta aman. Senior Manager Distribusi PLN Ayudi Lampung, Muhammad Sadli, menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan berkala pada kawasan padat. Kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan energi listrik secara legal menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pasokan. Informasi selengkapnya, pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi guna mematangkan persiapan perhelatan tahunan Festival Krakatau. Pertemuan lintas sektor yang dipimpin staf ahli gubernur Lukman Pura berlangsung di Balai Keraton. Perhelatan kebudayaan bergengsi dipusatkan di lapangan Saburai Enggal serta kembali masuk jajaran Karisma Event Nusantara. Agenda pariwisata nasional tersebut dijadwalkan berlangsung meriah selama 6 hari pada bulan Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Tony Ferdiansyah, menjelaskan bahwa festival mengusung tema Nengah Nyampur. Tema kebudayaan ini mempresentasikan nilai kebersamaan, gotong royong, serta semangat inklusivitas masyarakat di tengah keberagaman daerah. Pemprov Lampung menegaskan pentingnya strategi kolaborasi dengan BUMN, perbankan, hingga asosiasi pariwisata guna mensukseskan perhelatan tersebut. Sinergi kuat lintas instansi menjadi kunci utama agar pelaksanaan ajang tahunan ini berjalan dengan lancar. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
2: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kayak ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Jaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
1: Males nama lah.
0: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.
3: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
4: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
3: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
4: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
3: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

Guna mengakhiri di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli, ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi, kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan, yang lebih terjangkau, membeli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstick baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

0: Ada musuh satu kami, Mak. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kami kembali kami hadirkan waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini Minum Wangi, kepolisian daerah Lampung memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan ilegal milik warga. Kegiatan pemusnahan senjata dan amunisi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf pada Rabu kemarin. Pemusnahan meliputi 147 laras pendek serta 19 laras panjang rakitan hasil penyerahan masyarakat. Warga juga menyerahkan 114 butir amunisi secara sukarela kepada petugas kepolisian di berbagai daerah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assega mengapresiasi partisipasi masyarakat aktif warga dalam menekan potensi kejahatan. Langkah pencegahan tersebut dinilai efektif meminimalkan tindak pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela resmi membuka Festival Literasi Provinsi Lampung pada Selasa kemarin. Agenda tahunan tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi sekaligus pengukuhan Bunda Literasi di Dinas Perpustakaan Daerah. Kegiatan tersebut menjadi momen strategis penguatan budaya membaca melalui kolaborasi lintas sektor. Pemprov Lampung terus berkomitmen mendongkrak capaian indeks pembangunan literasi masyarakat secara berkesinambungan. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bunda Mungkini Indah Ikanca Sujini masih kembali bersama kami di pagi hari ini ya, dalam acara Nemu Nyima. Jadi untuk Anda Mina Mungkini masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Pada pagi hari ini langsung aja kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, gimana kanonanya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini sehat semua ya.
0: Alhamdulillah, dari amin. Mana aja nih Bang Nurdin?
1: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Dari mana aja nih Bang, udah lama gak kedengeran.
1: Iya, gak kemana-mana.
0: Gak kemana-mana. Oh gitu, lagi ya, biasa, sibuk kayaknya ya. Oh gitu, siap deh.
1: Ya kalau gak disiram mati.
0: Jangan dong ya, harus dirawat ya Bang ya.
1: Harus siap siaga.
0: Oke, siap deh Bang. Kita punya lagu yang mau diputar ya di pagi hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada Kahut, ada Hasan Sampai sama Penayuhan.
1: Oh, Hasan Sampai.
0: Haksan Sampai, boleh. Mau kirim salam gak nih Bang?
1: Buat kakak.

0: Mama Anis ya, sama Nabilanya juga, Bunda Tersi, Ibu Rosi Kedamaian ya, Bunda terus sehat kamu. Terus juga Abang Darso sama Abang Putra Alam di Raja Basa, Kakak Rayati ya, di Natar ya, kalau nggak salah ya. Terus juga sama Asep di Lempasing, Gatu Atin juga, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usup Sua, Pak Entop ya di Wekuyung, sama Abang Senen, Abang Suradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola-Bola, Padia Ketiman ya, pokoknya di Kalianda ini, Junaidi ya, di Kalianda, pokoknya semuanya aja kayak. Buat siap. Kakak terima kasih. Salam sekeluarga kakak ya.
1: Siap abang.
0: Semoga selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Edo dari tadi sudah nunggu. Halo Edo, gimana sehatkah dirimu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Dari tadi Edo ya nunggunya ya. Oke deh.
2: Gimana kabarnya tuh sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana neneknya sehatkah?
2: Alhamdulillah, nenek sehat, baik.
1: Oh, alhamdulillah ya. Oke deh, Edo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Kahut dari Zulfikri. Terus juga ada Hasan Sampai dari Hedi Pualam sama Penayuhan Siska Tampang.
2: Penayuhan aja, Kak.
1: Penayuhan aja, boleh. Mau kirim salam, Kak?
2: Salamnya buat Ayah Nurdin tadi ya. Selamat pagi menjelang dawah. Ada Wah Putri sama Udo, selamat pagi, tenang dawa. Pada Bapak Tampan, selalu tampan di udara, Mbak Jarwo. Ada juga Kang Zaini, ada Ayah Stad Sebuah, Bapak Edi Peselatan, Ayah Senen, Ayah Narawi. Terus Ayah Sultan Sebuah, ada Kang Asep, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Mama Pungki. Tadi kayaknya udah diabsen semua ya sama Ayah Nurdin ya. Iya. Pokoknya ikutan aja lah, Kak.
1: Oke, siap deh.
2: Buat Atunya, semoga selalu sehat. Lalu lancar rezekinya sekeluarga. Niat baiknya sekeluarga. Semoga cepat dijabah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Spesialnya buat nenek aja ya, tuh.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ada Edo yang udah ikutan. Dan kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada orang ganteng. Gimana kabarmu?
3: Demi Allah tambah ganteng.
1: Alhamdulillah ya.
3: Kamu kok akhir bulan hari ini di sini?
1: Oh iya dong. Aku mau akhir bulan, mau awal bulan. Aku selalu di sini kok ya.
3: Aku tuh inginnya kamu tuh senja loh.
1: Kenapa?
3: Enaknya sore.
1: Oh gitu, enaknya sore.
3: Iya, dirimu tuh kata itu sore di sana.
1: Iya, kemarin kan udah sore. Mau sore terus gantian nama yang lain dong ya.
3: Kalau rencana kemana, rencananya mau bobo apa mau kemana ini?
1: Kenapa tuh?
3: Badan siaran mau bobo apa mau kemana?
1: Oh, habis siaran ini banyak kerjaan yang mau aku lakuin kayaknya. Oke deh, ada lagu yang mau diputar, dipilih ya. Ada Kahut dari Zulfikri, terus ada Hasan Sampai dari Hedi Pualam, sama Penayuhan dari Siska Tampang.
3: Ya udah, Penayuhan nggak apa-apa.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
3: Salam permegas-megasnya dari semua aja deh. Kalau dia selalu tertawa, nggak pernah bersedih.
1: Ih, ya ampun.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng. Kali ini ada orang tampan di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Iya pun, gimana orang tampan sehat?
4: Alhamdulillah kabar ini selalu sehat dan selalu semangat dan selalu bahagia.
1: Itu cakep ya.
4: Okay. Gimana Kak Nona kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat kita ya.
4: Amin.
1: Di akhir bulan harus tetap
4: semangat ya akhir bulan ya.
1: Benar ya.
4: Apalagi Edo kantongnya udah pada dijahit itu Kak Nona.
1: Aduh.
4: Kenapa? Jadi besok itu masih tanggal 31 dia masih. Itu nanti hari Jumatnya baru dia hari Sabtu lah.
1: Iya, masih ada obat.

0: Mah ya Edo ya. Sama ini ya, jeli-jelian ya biar kenyang perutnya terus ya.
1: Iya, jeli-jelian.
0: Oke, siap deh. Topan, kita punya Kahut dari Zulfikri Abace, terus ada Hasan Sampai dari Hedi Pualam sama Siska Tampang dengan Penayuhan.
2: Tadi udah di apa, masukan orang tiga, jadi lagunya dipilih semua aja. Karena kalau bisa didownload, kan saya selalu buka TikTok sama Facebook. Ini lagu-lagu Lampung lagi viral nih, Kanona.
0: Yang mana?
2: Tolong sih didownloadin, judulnya itu Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya, kejem ya kayaknya.
2: Iya, enggak sih, di dalamnya itu lucu loh. Kan penyanyinya kan orang Lampung tuh ya, itu kan lagu Lampung. Jadi di fotonya si Kop, barang ada ketemuan lain. Itu sih dalam temanya gitu.
0: Iya, penipuan berarti ya.
2: Enggak, bukan penipuan, filter sekarang.
0: Ada filter, nipu jadinya ya. Oke, nanti disampaikan sama musik direkturnya ya.
2: Iya, lagu-lagu lagi pada viral, lagu-lagu Lampung. Ada lagi judulnya, lupa, pokoknya ada 3 lagu Lampung yang lagi viral.
0: Oke deh, nanti dibocorin deh sama MD-nya ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, mau kirim salam kah dirimu?
2: Ya, tadi orang ganteng di Wai Kanan. Terus juga ada Nai di Wai Kandis bersama Sela di Cempaka 3. Ada Edo juga bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Terus ada Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Pundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Datuk Penata juga, ada juga Bang Raden Saka, ada juga Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, ada Bang Irin di Gunung Batu, terus Ibu Ros di Kedamaian, Minan Wati di Serengsem, ada juga Waputri bersama Udone di Wehalim, terus Munija Makang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, yang di Kedaton itu ada Bang Yusuf, ada juga Bang Hamham, ada Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus Muni Jamaka Nabila di Weluni, Acibi di Panjang, Jama Bang Gali di Teluk Petung Timur, Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jernih, ketinggalan Jama yang di Wai Kanan Seunyine, terus Muni Jama apa ya kemarin, banyak orang-orang baru yang di terminal apa di, aduh, di udara Raja Basa, pokoknya Seunyine, terus Muni Jama Bang Armansa di Pesawaran, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Amir Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Jama siapa Muni ya, yang di Lampung Timur, Bunda Tin, terus Muni Jama Mbak Aning Setiawati, Jama Mbak Irma di Guntar, terus Muni Jama, oh ya, Kang Asep di Lempasing, sering masukkan Kang Asep di Lempasing, terus Muni Jama siapa, pokoknya seunyi ini lah. Kalian lagi nunggu lagu-lagu viral, tolong nanti dikasih tahu, di downloadin ya Kanona ya.
0: Oke, nanti dikasih
2: tahu. Temanya ya bagus Kanona, bukan enggak.
0: Oke deh Topan, gimana nih suaranya terputus ya?
2: Yaudah, spesialnya buat Kanona. Kalau pulang hati-hati Kanona ya.
0: Oke, siap Topan, terima kasih.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita jeda dulu ya, minum waki ya, untuk dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami masih terus hadir menemani Anda di acara Nemu Nyimah.

0: ampo kangen kirewa abiguna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kiramun cawagu tentuat faizahna tenggoh di
2: umin. Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
3: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
2: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
3: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
2: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
3: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
2: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
4: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
5: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
6: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
5: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
6: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
5: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
6: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
5: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
4: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Bidemwagi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama perusahaan umum Perum Damri terus mematangkan rencana pengoperasian kembali layanan bus antar kota, antar provinsi atau AKP dari Kalianda. Layanan tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026. Dan rencana tersebut, Bidemwagi, dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan jajaran Perum Damri cabang Lampung di ruang rapat asisten administrasi umum sekretariat daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa kemarin. Rapat dipimpin oleh asisten administrasi umum atau Setdakap Lampung Selatan Edi Firnandi dan dihadiri oleh General Manager Perum Damri cabang Lampung Resta Mahardika beserta jajaran staf ahli bupati bidang keuangan Wahidin Amin, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Juanda serta sejumlah perangkat daerah terkait. General Manager Perum Damri cabang Lampung Resta Mahardika mengatakan layanan komersial yang disiapkan akan melayani rute Kalianda, Jakarta, Kalianda Bandung, dan Kalianda BSD. Pada tahap awal, Damri akan mengoperasikan armada kelas eksekutif dan royal class untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Informasi selanjutnya, kali ini Bidemwagi Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba senilai 264,979 miliar rupiah. Kegiatan pencegahan peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut digelar di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung pada Rabu kemarin. Dukungan penuh diberikan oleh Pemprov Lampung guna melindungi keselamatan generasi muda dari ancaman kejahatan narkotika. Kehadiran gubernur bersama Pangdam 12 Raden Intan, Mayjen TNI Kristome Sianturi memperkuat sinergi pengamanan daerah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan posisi strategis Lampung menjadi pintu gerbang peredaran gelap. Pihaknya berkomitmen dalam mengawal program Asa Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat reformasi hukum. Demikian Bidemwagi Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Cak Culai Naboy Naboy. Jadi persembahan awal ya. Di kebersamaan kita di Nemunyimah bersama saya Ferdinand Riyadi yang akan menemani Anda dan lanjut di Nemunyimah setelah tadi kita bersama Nona Ria Karisma, ini bersama Ferdinand Riyadi yang akan menemani Mina Mori. Baik, seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720988 sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima saja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar, Nek?
0: Alhamdulillah, Wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu nih, Nek?
0: Lagu nih Sai Hati Kekalau Jama-jama.
1: Sai Hati.
0: Sai Hati ya.
1: Keng Pio.
0: Silakan.
1: Bunga sang tos juga bayar. Mm-mm. Semoga sehat. Alhamdulillah ya Allah. Minan wati tersem. Ning di BKD.
0: Ya.
1: Bunga sama anak kumur. Iya, jadi aku tawaran. Kirim tawaran. Tujuk peluk.
0: Ya. Yeah.
1: Nordin, Pulau Seperti, Tersen, Basir Kesatani, Mama Kungsi, Gatuh Asun, Sebuluran. Terima kasih, Dek.
0: Jaman-jaman, Bang.
1: Salam tutup, sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada lagi, sudah ada, wah, ini nih. Habis gajian nih kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Edo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Apa kabar? Kantong mak bucuh ya. Kantong ya.
2: Aku bang, bangun bucuh bang.
0: Aduh dijahit ya.
2: Aduh dijahit, kidang pagun bang. Bodong iya. Lebalak nyana. Aduh.
0: Iya. Telungan yang lalu ya.
2: Sati hulu bang.
0: Tapi mudi.
2: Ya uli sina jenno bang, uli pucuk jenno kita.
0: Uli pucuk jenno. Lain uli agak kacang kuah layon.
2: Cina jenno. Jenno kan lagunya wak kekalau. Ya kekalau gak wala bang.
0: Kekalau ya.
2: Halo. Yo, kalau gak wala. Bilangnya sama pandai ya bang. Dang astagfirullah. tapi ki mencukupan ane mapapi ana bang.
0: Mapapi.
2: Oh, oh,
0: iya.
2: Bang niku menawi bang. Awas ditunggu sama selampan bang mak
0: itu lah, yang mulak. Saya Tuhan ngalah. Jadi saya ngurang-ngurang.
2: Oh iya. Emak, Tuhan ngalah jadi saya ngurang.
0: Yeah.
2: Ya Allah. Aduh lagunya kekalau, salam-salam Nek. Pakai Wo Putri sama Udo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Lalu dilancarkan rezekinya berdua. Terus buat Muni Ayah Senen, buat Muni Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Ustaz Sepukwah, Ibu Pedio ke Selatan, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Ayah Gali, buat Muni Bang Jomlo, A.A. Cibi, Kang Asep, Ayah Yus Punduh Bidada, semoga selalu sehat, selalu kami, buat Muni, Ayah Leng Pilihan, Ayah Datson, buat Muni Minan Wati, Ibu Ros, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, terus Bapak Mama Pungki, Bunda Eni Pulpa, Batin Rohayati, Kakak Nabila, pokoknya makai seunyi nego. Ayah, apa sih paling ganteng? Ayah Abdullah. Yo, di kanan, pokoknya selalu ganteng di udara. Tapi Bang tampan, Bah Jarwo,
0: yeah.
2: Selalu sehat. Terima kasih Bang Peri.
0: Jama-jama.
2: Spesialnya makai nenek gue ya Bang.
0: Nenek Serati di Sukarame, wah yo.
2: Tuh, double spesialnya makai keluarga Bang Peri.
0: Amin.

0: itu untuk Pak Nurdin, terus Topan, Bu Putri, terus Asyik Dengki, Malam Pasir, Kang Mama, Datu Ati, semuanya deh tanpa terkecuali.
1: Semua ya.
0: Dari Asam Pejet, salam aku kemuhian. Untuk materinya, semoga sehat walafiat.
1: Amin, amin.
0: Dipurahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Besok tanggal 1 mudah-mudahan kita bisa ini.
1: Ya.
0: Tinggal berapa hari kita? Tanggal 1 ini udah tanggal 9.
1: Ini tanggal 30 udah, 1 hari lagi.
0: Oh,
1: udah. Ya. Oh. Jangan diperpanjang lagi. Udah semakin sulit ini. Iya.
0: Hari Senin. Aku ada tugas ke sana Bang hari Senin.
1: Ke RRI?
0: Ke rumah dinas Belindo. Kan ada RRI nanti.
1: Oh iya iya. Mampir-mampir.
0: Iya, mudah-mudahan kita mampir dan kalau ada. Kita jumpa lagi ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Bas di Pasar Tani ada lagi. Baik. Lu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Abang Tampan.
2: Kabar nih Bang Ferry.
1: Kabarnya alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Api kabarnya.
2: Kabar ini, alhamdulillah, Topan sehat bunyi ini.
1: Sehat bunyi ini ya.
2: Api si Edo Saputra kan.
1: Edo kan mak bucur lagi kantong nih. Kok aduh dijahit. Halo? Nah, di apa suara nih, Dok? Halo? Halo? Baik. Mana ini? Suaranya Babang Tapan ini?

0: Halo?
1: Kok gak keluar ya suaranya? Gak ada ya? Baik. Terputus tadi ya, Bambang Tampan ya. Gak ada suara tadi ya. Ya, Bambang Tampan dilanjut ya. Kembali menghubungi di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp aja Bang Tampan. Bang Tampan 0811-72-09885. Aduh. Baik, Minak Mori, kita masih menantikan Minak Mori yang ingin bergabung bersama kami di 0721-255-112-0811-72-09885. Dan salam juga ya buat Ayah Anda Idris ya, di manapun kini sedang beraktivitas ya. Beliau ini sibuk sekali ini. Ini senior kita juga ini di lapangan tadinya. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuriyadi.
1: Iya pun. Kenapa lah?
2: Tiba-tiba sinyalnya belah.
1: Oh.
2: Mengidak sinyal nih.
1: Mengidak sinyal.
2: Iya, kok langsung tut kok suaranya. Itu suaranya Bang Ferry.
1: Ah. Dang beli di pinjol ini nih, apa sinyal?
2: Gara-gara Pak Basir, Pak Basir bilang tanggal-tanggal berapa? Tanggal 30.
1: Baru tanggal 29.
2: 9 katanya. Tapi di Juli ini ada tanggal 31-nya Pak Basir. Coba ditengok dulu. Jadi tanggal 1-nya itu hari Sabtu.
1: Gitu.
2: Yang megangin tanggal dari tadi. Karena mau minta angsuran buat Edo. Edo kan kalau tanggal segitu dijahit kantongnya. Aduh. Nah, hari Jumat itu tanggal 31.
1: Hari Jumat tinggal 31 ya.
2: Besok. Sabtu. Jadi masih lama itu. Pak Basir marah nurunin 29. Tapi nah, yang penting sehat selalu lah, bergurau ya semuanya. Ya nama kalau nyatanya Ima ini yang datang ke keluargaan lah Bang Ferry ya.
1: Iya.
2: Sekarang nggak ada

0: cuman topan aja yang lagunya aneh. Masa lagu dangdutnya ciptaannya Bang Ferry Almenak?
1: Bang Ferry, tolong
0: sih didownloadin kan di TikTok saya sama di Facebook terus saya itu lagi lagu-lagu Lampung tuh lagi pada viral tuh. Keren-keren tuh, ada judulnya tuh Korban Dunia Maya, terus Abdi Pokone. Coba lah, pokoknya lagi viral lagu-lagu Lampung lagi keren loh Bang Ferry. Ada lagu lama tapi di cover sama Tam Sanjaya.
1: Iya.
0: Itu dimasukin di TikTok, di Instagram, di Facebook tuh keluar lagu-lagu Lampung. Keren-keren amat ini nih. Saya itu kalau udah tentang lagu-lagu Lampung, saya terus di luaran juga sih Bang Ferry.
1: Iya.
0: Karena senang sih kalau lagu-lagu daerah kita ini viral gitu.
1: Iya.
0: Karena kan viralnya kan viral yang positif gitu lah Bang Ferry, tentang lagu-lagu budaya gitu. Jadi, makanya tadi minta tolong sama Kak Nana, tolong sih di-downloadin gitu.
1: Iya.
0: Pung itu
1: Mbak Rindi itu tugasnya yang update lagu-lagu.
0: Pokoknya lagi viral lah lagu-lagu Lampung. Saya sebuka TikTok Mbak keluar Rindia. Lagu Lampung.
1: Amelia.
0: Lampung, iya. Pokoknya nanti tolonglah disampaikan ke Amelia lah ya.
1: Oke okay deh, ditampung. Terima kasih sarannya.
0: Ini apa lagunya di siap
1: tuh? Ah, ini lagu nih Say Hati Kekalau Jejama.
0: Kalau saya lagi mati hari Sabtu.
1: Kekalau ya.
0: Saya kekalau.
1: Apa itu jama-jama nunggu api gelami cair.
0: Kalau saya nunggu cair, kalau Edo jama-jama nunggu tagihan kalau Edo.
1: Iya.
0: Tagihan bulanan. Edo kan banyak tagihan Edo. Edo yang bilang lu Bang Ferry.
1: Iya.
0: Bukan aku yang bilang.
1: Ah, dia mah nyamar. Iya saya nagih. Lain ya saya ditagih.
0: Nah, masa tanggal 5 udah belah gajian nih. 14 tagihan kata Edo. Tapi simpanannya kalah di dompet. Makanya kantongnya dijahit sih.
1: Dompet belah, tapi dia rekening nih. Naya. Oh,
0: di rekening nih, yo. Pantes bae. Dok, nomor rekeningnya ngido. Oh, sembunyi-sembunyi itu. Salam nih jama seunyi nih, spesial nih jama keluarga besar Bang Ferry, keluarga saya selalu Bang Ferry, ya.
1: Amin, amin.
0: Mohon maaf lah bercanda-bercanda dikit
1: Bang Ferry. Iyalah, enggak apa-apa. Ya enggak juga mahal kok.
0: Iya. Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita terima lagi ya. Ada penonton yang sudah masuk. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datukku, Datuk Atin di Tugu Duren.
2: Ini orang yang telanjur tua, Bang Ferry.
1: Ya, gimana? Telanjur tua. Awet tua dong kalau gitu. Iya, dari suara aja masih segar nih. Gimana mau dibilang terlanjur? Ya betul-betul terlanjur tua. Jadi enggak tua-tua lagi nih. Segini-seginilah ya kan.
2: Mohon maaf Bang Ferry, ini saya ini bukan asli Lampung, dari Jawa Barat Bang Ferry.
1: Asli nih ya?
2: Ya asli nih. Enggak kaleng-kalengan.
1: Itu dia. Gagah-gagah makanya tapi kan kita kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kayak itu ya.
2: Iya, sama aja bumi Allah. Lagune jama-jama Bang Ferry.
1: Jama-jama ya.
2: Yo. Salam ne Pak yo.
1: Heeh, silakan.
2: Pamone guai wo putri Dewi Halim. Maluku Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Apungki di Darussalam, Bos Dodol, Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Malupamon Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Asep Pasing, Malupamon Mbah Jarwo di Tridatu di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sam Tridatu Lampung Timur. Ibu Ros di Kedamaian, Mama Palang Besi, Nurdin Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serdem, Mampin di Gunung Batu, Hamjah di Jambi, Gua Sunyi Nega Umperi.
1: Sunyi Nega ya.
2: Assalamualaikum. Tabi pun hatur nuhun Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Nah, di belakang Datuk Atin sudah ada lagi ya. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Bang Peri?
1: Alhamdulillah kabar nih Wawa sehat walafiat. Bang Pendi di Oku Selatan ya?
0: Iya. Yo.
1: Makin ABG suara nih.
0: Hah?
1: Suara nih makin ABG.
0: Nah, hai, suara nih berubah-ubah ya.
1: Iya. Lagu ya. Nih saya hati kekalau jejama.
0: Kekalau kau Bang Peri?
1: Kekalau ya.
0: Heeh, salam nih pakai nih topan jeno ya jemaah. Edo ya, jemaah mm-hmm. Bang Men ya, jemaah apa lagi? Sampai debah aja no.
1: Datuk Atin.
0: Atin ya. Mm-hmm. Atin ya. Salam angkon salam kemuakian. Ini api Datuk Atin ya. Mm-hmm. Jemaah Bang Abdullah aja no ya, jemaah Jaini ya di Kemiling ya, jemaah Mbak Eni ya. Mm-hmm. Jemaah Bunda Samba ne, Bunda Ros ne di Jagabaya, Wangwan ne Bunda Ros ya, jemaah Wah Putri ya, jemaah Udo ne ya, jemaah apa lagi? Nabila ya di Waluni ya, jemaah Minanwati ya di Tengsem ya, mm-hmm. Jemaah Bunda Ina, api Bunda Lili ya, mm-hmm. Di Jawa jemaah Mama Rido ya, jemaah Riko ya, jemaah Bang Narawi ya, jemaah Suntan Sebuah ya, di Lampung Tengah ya, jemaah Seunyi Negawa Bang Peri ya. Pakai Bang Peri ini selamat tugas, terima kasih waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Kami juga sudah ada SMS ya pendatang baru nih. Assalamualaikum Bang Ferry, ja pendatang baru Meli Teluk Betung Haga Kirim salam Jama Edo Babang Tampan Datu Atin Wo Putri Alak Muandi Sukadanaham Nenek Edo Nenek Surati Suryati Jama Mina Permata, semoga sehat selalu dan seunyini. Salam kenal, angkun kemari. Terima kasih buat Abang Peri selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun lagu ini nutuk gawo. Yo, salam dari pendatang baru ya. Tadi dari Meli di Teluk Betung. Baik, sudah ada telepon yang masuk kembali ya. Kita terima ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Peri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, gimana Mbak Eni di Kemiling?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya ikutan ya Bang?
1: Lagunya ikutan, silakan.
3: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, mm-hmm. Mas Suraj, Sinang Anom, mm-hmm. Terus Mbak Jarwo, terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Bu Ros Kedamaian, yeah. Bang Lamurwi di Wekanan, mm-hmm. Buat semuanya aja ya Bang.
1: Semuanya ya.
3: Mas Bang Peri, semoga sehat selalu Bang Peri.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi, oh iya, tadi nelpon gak masuk-masuk katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Untuk dari Bang Hamsa Yusuf ya, di Jambi. Salam-salam buat semuanya ya. Salam buat fan, semua fan Pro 4 RRI. Dari Hamsa Yusuf di Jambi ya, ada lagi. Baik. Ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112. Dan juga kembali juga kami sampaikan ya, ya Idris yang selalu monitor. Beliau juga mengucapkan salam angkun muari buat semua pendengar maupun pen Pro 4 RRI Bandar Lampung dari Ayahanda Idris ya. Baik, sudah ada yang kembali masuk. Halo.
4: Halo juga Bang Periku.
1: Halo
4: Bang Maman di Palte.
1: Iya, apa kabar Kang Maman?
4: Alhamdulillah sehat ibadat.
1: Sehat.
4: Lagu ini nutukan gawa Bang Peri.
1: Yo, lagu nutukan yo. Oh. Salam-salam nih.
4: Salam ya buat Meli Teluk ya. Harap kenal aja Kang Maman di Palte. Salam kemahian buat Mune Topan, buat Edo, buat Mune Datu Apit, atur nuhun Datu Senggolane, buat Mune Abang Basir, buat Nabila di Wailuni, kuat tahu di Panjang, mm-hmm. Minanwati diserang dalam angkot kemahagiaan. Wadmune Bajarbo di Kalongan sudah sampai di Kampung Timur. Wad Amir, Wadmune ke Hamidah di Kampung Timur juga. Wad Irma di Lampung Timur, Wad Irma di Buster. Wadmune Bang Hamzah di Jambi
1: ya. Ya.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Mune Ayah Sultan Sekuai di Ubian. Buat Muneh Abang Yogi, buat unyi-unyi negawah dan berkali di dipah jikane angkon kemahnya selalu. Puyo, buat Bang Jombo di tanggam sama Ampam, Amerika sama Mama Irin juga. Buat Uwa Putih Jema Budo dalam angkon kemahnya. Buat Abang Ferry mudah-mudahan sehat keluarga Abang Ferry.
1: Amin, amin.
4: Terima kasih lah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Kita langsung putarkan lagunya ya yang sudah kita siapkan ya. Jadi kita mulai dari Sayhati ya.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo potabuh, ino upotareno.
2: Api kupatabuh ni, hino kupatakini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam.

bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: pada cahannya agak luah yo. Ki mobil tetangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamak motor gue jo.
1: Medi, Medi,
0: aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we ni kuna jadi tetangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahannya agak luah? Ki mobil pe disan.
2: Siut ni handon ni ku angkatan ngebang na we nyalain milu duit monya numpang parkir gue dija.
0: Niku mana numpang parkir aku pakai cawa mawat niku ngelhani niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita dah lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawa gue niku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau ke arah beli mobil. Lo kena ulinya ngangon yang ada lahan parkir. Mula duit kau beli nya sabar gue di pekon lah. Kata tu alih kau pakai mobil monya ada telio, nya ada telio. Kata mon niku mak nanya lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku. Kang kita mau lihat ikut cerewet ni angkona.
0: Allah, ikut sama doa ami ami ni mone. Ngekinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ko haga ngabeli mobil yo. Angok ko pay uat lahan parkir mau mawat. Kiko ko kajikan ni ko ganggu tetangga. Malah ko kenasa hadu tu pandai kam tahu di lahan sesempit.
2: Jadi kan ko beli gawat nama mone. Amit amit gawat tetangga ni.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

Jaminamun Ri, kepolisian daerah Lampung memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan ilegal milik warga. Kegiatan pemusnahan senjata dan amunisi tersebut dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Pemusnahan meliputi 147 laras pendek serta 19 laras panjang rakitan hasil penyerahan masyarakat. Warga juga menyerahkan 114 butir amunisi secara sukarela kepada petugas kepolisian di berbagai daerah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegab mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam menekan potensi kejahatan. Langkah pencegahan ini dinilai efektif menimalkan tindak pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Warga diimbau memanfaatkan saluran pengaduan digital untuk melaporkan indikasi tindak kejahatan di lingkungan pemukiman. Petugas kepolisian dipastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masuk secara cepat dan sangat profesional. Kegiatan peliputan dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi, BNNP, Bea Cukai, BPOM, hingga Balai Karantina Lampung. Penandatanganan berita acara pemusnahan menjadi penutup seluruh rangkaian acara penegakan hukum di Polda. Beralih ke warta selanjutnya, keterbatasan dan keterlambatan anggaran APBD tidak menyurutkan langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung untuk terus membina para atlet menuju target prestasi 10 besar nasional. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengakui bahwa persoalan anggaran yang belum turun hingga saat ini menjadi kendala yang dihadapi hampir seluruh KONI se-Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kerap menemui tantangan karena prioritas pemerintah daerah yang mengedepankan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah situasi ini, KONI Lampung mengapresiasi sejumlah cabor yang dinilai mandiri dan berinovasi mencari pendanaan secara independen. Salah satu contohnya adalah cabor drum band yang mendapat dukungan binaan penuh dari PT Gunung Madu Plantation, baik dari segi peralatan maupun pelatihan atlet di tulang bawang. Demikian warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun Minawari Inai Kanca Sunyini. Masih bersama saya Peri Nuryadi yang akan selalu menemani Anda hingga nanti pukul 15 ya. Dan kali ini kita akan berdialog ya. Di acara dialog dakwah ini kita akan membahas tentang si hitam penjaga kesehatan yang akan mengulik potensi black garlic atau si bawang putih hitam ya. Ini nanti kita akan membahas secara gamblang apa sih itu manfaatnya dan kesehatannya dan segi apa itu nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Jadi minak mari pendengar maupun pemirsa Rompat RRI Bandar Lampung, di studio sudah hadir dan saya akan langsung kenalkan narasumber kami, yaitu Ibu Yeni Susilawati yang merupakan owner UMK Asipa Black Garlic Kota Bandar Lampung ya. Baik, selamat pagi menjelang siang Bu Yeni.
1: Selamat pagi menjelang siang Pak. Hei,
0: apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat ya. Tapi pun.
1: Ya pun.
0: Baik, Bu, ini di awal perbincangan kita akan membahas tentang apa ini ya, yang namanya si hitam penjaga kesehatan. Bu, dari bahasanya udah sangat ini nih, apalagi mengulik potensi black garlic. Nah, mungkin Bu Yeni boleh jelaskan secara ringkas sebenarnya apa sih black garlic atau bawang hitam ini?
1: Ya, black garlic itu adalah 100% bawang putih ya. Bawang putih yang sudah melalui proses pemanasan dalam suhu antara 40 sampai 60 derajat Celcius, 24 jam, paling cepat itu parameternya 7 hari sampai dengan 15 hari. Sehingga di dalam oven itu terjadilah pemanasan alami. Jadi di dalam kadar air menguap itu menghasilkan proses berubah menjadi warna hitam, rasanya jadi lebih manis, dan alhamdulillah Masya Allah menghasilkan antioksidan super. Karenanya disebutkan tidak lagi bawang putih melainkan bawang hitam atau populernya adalah black garlic.
0: Ya. Jadi kita sendiri ngambil bahasa black garlic ini dari apa nih?
1: Black garlic itu sebenarnya kan asal mula bawang hitam ini dari luar negeri. Jadi ini bukan lahir dari tradisi herbal Indonesia. Sebenarnya dari Tiongkok asalnya ya. Karenanya di Indonesia sudah mulai populer, tapi di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung ini masih sulit dicari, kurang populer. Sedangkan sangat membantu sekali untuk kesehatan kita sehari-hari. Karenanya lah kita hadir di sini. Mari kita sama-sama populerkan manfaat dari black garlic.
0: Baik. Nah, artinya black garlic ini kan bawang putih nih bahan dasarnya ya,
1: ya,
0: yang sudah kita olah.
1: Iya.
0: Nah, bawang putih ini kan identik dengan aroma menyengat dan rasa yang pedas nih.
1: Betul, betul.
0: Nah, setelah jadi black garlic, bagaimana perubahan rasa atau tekstur dan aromanya sendiri?
1: Masya Allah ya. Setelah melalui proses pemanasan dalam 24 jam kali 7 sampai dengan 15 hari, terjadilah perubahan yang sangat signifikan. Yang rasa semula bawang putih itu pedas, tajam, kayaknya kita nggak sanggup ya ngunyahnya langsung. Itu berubah menjadi manis, legit, insya Allah. Kemudian tekstur yang tadinya keras, kita nggak sanggup kunyah. Keras, kemudian aromanya menyengat gitu ya. Nggak sanggup kita mengunyahnya. Berubah drastis menjadi lembut, kenyal. Dari anak-anak sampai lansia itu mudah mengunyahnya. Kemudian aroma. Aroma yang tadinya getir itu di tenggorok tuh kalau kita mentah, kunyah, wah kuat sekali aromanya ya. Itu alhamdulillah juga berubah aromanya jadi nuansa manis. Tidak bisa dikatakan harum ya, tapi masih ada aroma-aroma bawang putih tapi lebih nuansanya manis. Enak, udah mengundang selera lah. Begitu kita buka kulitnya itu udah kerasa tuh aromanya tuh udah mengundang selera gitu. Iya.
0: Baik, untuk khasiatnya sendiri artinya tidak berkurang ya walaupun sudah difermentasi ya Bu ya.
1: Hasil dari kita pelajari jurnal-jurnal kesehatan yang ada ya melalui penelitian medis dan para ahli kesehatan itu sudah menyatakan bahwa setelah melalui proses pemanasan ini, itu malah kandungan untuk bantu kontribusi kesehatan lebih meningkat. Jadi bisa dikatakan kandungan black garlic ini adalah super antioksidan. Sangat membantu untuk pemulihan kesehatan, recovery kesehatan. Membantu sekali untuk kesehatan kita sehari-hari, dari anak-anak sampai dengan lansia, dari yang penyakit ringan sampai penyakit kronis. Sangat, sangat besar. Bisa dibilang black garlic ini rasanya enak, kaya khasiat. Seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik, sebelum kita sesuai dengan tema kita tentang menjaga kesehatan, kita mengundang dulu penelpon ya. Ya, jadi Minak Muari, pendengar atau pemirsa, bagi Anda nanti yang ingin ikut bergabung atau berpartisipasi, Anda bisa di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811720985. Baik. Kita akan membahas yang intinya, Bu. Tadi jadi sesuai dengan judul acara kita hari ini, yaitu penjaga kesehatan. Jadi black garlic ini atau bawang putih yang sudah dipermentasi menjadi bawang hitam, apa saja khasiat utama jika dikonsumsi secara rutin?
1: Jika dikonsumsi secara rutin, saya berbicara sebagai orang yang tidak hanya memproduksi tapi juga yang awal merasakan merasakan manfaatnya yang dahsyat itu ya. Bahwa khasiatnya itu adalah satu untuk stamina. Konsumsi setiap hari one day one piece itu cukup, satu hari satu siung itu cukup, akan terasa sekali stamina kita itu nggak mudah capek. Kemudian imunitas, banyak juga nakes-nakes itu mengkonsumsi. Kenapa? Dia antivirus, juga tidak mudah tertular penyakit di luar, karena butir darah kita juga ikut sehat dengan konsumsi ini. Juga termasuk membantu recovery, pemulihan kesehatan usia anak-anak sampai usia lansia, baik pun itu dari penyakit ringan maupun penyakit berat. Semuanya itu adalah mudah-mudahan ikhtiar kesehatan yang memang diridhoi Allah ya. Kenapa? Setiap orang tentu berbeda merasakan khasiatnya, percepatan khasiatnya setiap orang berbeda. Namun minimal Asyifa Black Garlic adalah cara mudah, cara murah, dan memang sudah terbukti oleh peneliti-peneliti khasiatnya sangat luar biasa untuk kesehatan manusia sehari-hari.
0: Baik, kalau tadi diceritakan lagi nih Bu, mungkin dari pengalaman tadi ya. Jadi Ibu kan udah pernah merasakan khasiatnya sehingga kita artinya akhirnya kita ingin mengajak orang nih, ya kan? Artinya memberikan bagaimana berbagi lah seperti itu. Dijelaskan dulu secara gamblang bagaimana Ibu artinya yang Ibu derita, yang akhirnya Ibu menemukan solusi dan pada akhirnya mengajak masyarakat luas ya.
1: Tahun 2022 saya didiagnosis pediabet. Jadi diabet basah. Ada kecurigaan luka tidak sembuh-sembuh, ledes kalau kata kita orang Lampung gitu ya. Mudah lelah, ngantuk, tidak tertahankan, napas itu menges gitu ya. Dan banyak indikasi-indikasi lain. Setelah terdiagnosis oleh medis saya positif, dibilangnya kencing manis. Dibilangnya secara medis itu istilahnya pediabet. Jadi diabet masih stadium 2 lah seperti itu ya. Tapi ini sangat mengganggu sekali untuk aktivitas saya gitu loh. Sangat mengganggu. Jadi body kita tuh lemah banget. Saya sudah lelah ya mencari obat ini itu, hanya temporary sementara saja. Dan saya juga dengan usia yang sudah 50 ke atas, saya takut dengan efek ginjal. Jadi saya cari alternatif itu, saya cari searching-searching di internet, ketemulah namanya black garlic ini. Saya mencoba yang varian bawang cutting ya Pak ya. Jadi dicoba, kurang lebih saya menghabiskan kurang dari 500 gram. Itu kerasa sekali, saya recovery lebih sehat, luka saya sembuh. Kemudian saya periksa lagi ke laboratorium. Alhamdulillah saya dinyatakan sembuh. Saya dinyatakan sehat. Dari situ saya berkomitmen dengan diri saya sendiri, sepanjang saya ada kemampuan mencari sumber daya bawang putih ini, saya akan olah dan saya akan siar. Kenapa? Saya nyarinya di Bandar Lampung terutama itu susah banget yang jual. Susah sekali. Kalaupun ada, wow, harganya amazing. Harganya itu untuk orang sakit itu makan tuh 2 hari itu berat, Pak. Dua bonggol itu bisa 65.000, 85.000 ya, untuk cukup 2-3 hari. Jadi saya pikir ini saya mesti siar ya. Di Bandar Lampung, di Lampung ini harus populer. harus populer, artinya ada satu cara alami, herbal alami, mudah dicari, harganya terjangkau, dan nanti kita rasakanlah perubahannya apa gitu loh setelah konsumsi ini. Saya pun di dalam siar ini juga tidak melulu menjual, tapi saya juga mengajak bagi customer saya yang punya keluhan kesehatan, memerlukan ikhtiar dengan black garlic jangka panjang, ayo kalau bisa buat, saya ajarin. Tapi itu tadi Pak Kodarullah ya, mereka kurang sabar karena panjang waktunya. Jadi mereka tetap kembali lagi ke saya, udahlah pesan aja jadi tinggal konsumsi seperti itu. Padahal ini kalau memang untuk yang berkebutuhan jangka panjang nggak apa-apa, boleh buat aja. Insya Allah kalau memang Allah meridhoi dia hasilnya bagus. Tapi memang tentu ada parameter-parameter pembuatan dan kehati-hatian. Itu butuh kesabaran dan telaten setiap hari itu aja.
0: Gitu, iya. Jadi memang kita dari kita penderita diabetes, iya, sudah diponis sama dokter,
1: iya,
0: akhirnya kita mencari sesuatu hal yang mungkin bisa mengobati, artinya iya, seperti itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Tapi hingga saat ini akhirnya sudah normal atau seperti apa?
1: Saya sehat, alhamdulillah sehat. Namun sambil saya siar, saya juga konsumsi. Karena begini, dalam proses, karena kita masih konvensional ya, belum menggunakan oven yang canggih, tentu ada produk yang tidak bisa kita jual karena kondisinya kurang enak untuk ditampilkan. Tapi khasiat tetap, dan itu yang saya konsumsi. Tentu yang kualitasnya terbaik, saya lempar ke pasaran, seperti itu.
0: Seperti itu ya?
1: Iya.
0: Jadi kita tidak hanya melulu untuk mencari keuntungan, tapi kita artinya ini berbagi lah ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah, berbicara kalau memang secara khasiat ini sudah terbukti nih, Bu, ya.

0: pendengar kita ataupun di pemirsa kita ini, yeah. Bu Yuni, mungkin bisa dijelaskan juga untuk proses sertifikat halal dan juga BPOM juga sudah ada kita, Bu?
1: Insya Allah kita dalam waktu dekat, kita sedang dalam progres ini, Pak, ya.
0: Progresnya.
1: Sudah progres di BPOM certified. Jadi udah dalam proses menunggu approval turun sertifikat MD, karena MD ini adalah nomor BPOM untuk makanan dalam negeri. Nah, sedangkan untuk produksi sehari-hari, sistem produksi kita udah di pengawasan BPOM. Kita sudah menerapkan namanya CPPOB. CPPOB itu cara pengolahan pangan olahan itu yang baik, yang sehat, higienitasnya terpantau, terkontrol, mulai dari suhu, tidak berdebu, banyak parameter dari BPOM bahwa ini setaraf dengan industri farmasi. Seperti itu. Untuk halal sudah, kita juga sudah mengantongi HKI, hak merek. Jadi perlindungan hak merek dagang 10 tahun ke depan sudah turun sertifikatnya. Namun walaupun di pasaran saya melihat banyak yang menggunakan brand kita, tapi karena niat saya lillahi ta'ala ini adalah syiar Black Garlic, it's okay, gak apa-apa. Sepanjang memang betul dia niatnya juga untuk syiar Black Garlic, manfaat kesehatan. Itu aja, Pak.
0: Baik, artinya semuanya sudah kita lalui, ya.
1: Insyaallah,
0: sudah berbagai proses kita ikuti. Dan ini artinya kita lebih leluasa lagi mengajak publik kita bagaimana siar dari Bu Yun ini. Semoga ini juga bermanfaat bagi mereka, ya. Sehingga tidak ragu-ragu lagi. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri, Bu, itu berapa lama?
1: Proses fermentasi itu mulai masuk oven itu 24 jam, paling cepat 7 hari. Kalau kita 7 hari buka oven, ternyata kita ambil sampling, buka belah tengahnya masih belum masak sempurna, lanjut bisa sampai 14 hari normal, suhu 40 derajat sampai dengan 60 derajat. Jadi kita kontrol suhu oven itu, seperti itu. Jadi ini luar biasa, butuh kesabaran. Karenanya saya bisa memahami tidak banyak orang yang mau di industri Black Garlic. Satu, kesabaran. Kedua, kita gak bisa serta-merta berpikir untung rugi penjualan, karena memang ini bukan seperti kita buat sesuatu pangan olahan, buatnya cepat, lakunya cepat, enggak. Karena ini benar-benar dalam proses kita mempopulerkan syiar. Jadi belum semudah itu untuk mengatakan orang tahu, kenal, mau nyoba. Karena udah fobia dulu nih kalau bawang putih itu, aduh baunya, aduh rasanya enggak enak.
0: Benar, ya. Ya, jadi tadi seperti kita bicarain di awal tadi, ya.
1: Iya. Jadi mudah-mudahan di Bandar Lampung ini dengan siar ini masyarakat lebih terbuka wawasan. Ayo kita coba dulu deh Asyifa Black Garlic. Sengaja kita kasih nama Asyifa karena inilah ikhtiar untuk kesehatan kita semua.
0: Baik.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang ya penyajian yang bagus, aroma yang begitu nikmat dan lezat, sebenarnya belum tentu justru untuk kesehatan baik, ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ini kan kita udah jelas, khasiatnya juga udah jelas artinya. Dalam pengolahannya juga seperti itu. Jadi prosesnya cukup lama, ya, Bu, ya.
1: Lama dan butuh sabar. Ya ada di luar hal keilmuan, ya. Saya bilang ini chemistry, panganan. Seperti mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya punya tradisi buat tapai. Itu kalau dia berhasil cocok tanganannya, chemistry dia, hati dia lagi enjoy, lagi enak, lagi seneng, itu mungkin hasilnya bagus.
0: Jadi,
1: kalau gak bagus kan asem, berair. Sama, Pak, Black Garlic ini ya, ada situasi-situasi tertentu saya pernah ngalamin juga, alami, ya, bahwa hasilnya tuh kalau dilihat dari penampilan itu bagus banget, tapi keras, jadi batu, gak bisa digigit, gagal. Iya, jadi ada beberapa customer saya juga, ayo saya ajarin juga seperti itu. Jadi memang membuat Black Garlic ini juga kita harus pakai hati, Pak. Pakai hati, niatkan sepenuhnya, ya Allah, jadikanlah ini khasiatnya, jadikan kebermanfaatannya. Jadi kita tidak lagi dalam kondisi kita moodnya gak bagus, niat kita sepenuhnya akal-akalan, oh belum waktunya masak, pokoknya udah item jual. Jadi rasanya keberkahan juga itu menyertai, gitu loh. Perlu menyertai juga seperti itu, ya.
0: Baik. Nah, untuk dosisnya sendiri, Bu, penggunaannya?
1: Dosisnya ini sebenarnya kalau untuk kita yang

0: masih aktivitas normal, masih aktivitas normal lah.
1: Iya.
0: Satu
1: yang untuk ini pencegahan
0: cukup,
1: ini Bu ya?
0: Iya, untuk pencegahan maupun untuk pengobatan satu siung ini cukup Pak.
1: Sama jadi sama dosisnya.
0: Sama, enggak apa-apa. Kecuali untuk kondisi tertentu ya, bagi yang punya keluhan kesehatan harus bed rest lama. Katakanlah penyakit kronis seperti kanker, tumor atau stroke, boleh Pak konsumsi 2-4 itu rasanya cukup. Cukup. Jadi makan black garlic ini juga enggak perlu berlebihan.
1: Satu siung atau satu bonggol?
0: Satu siung. Untuk satu bonggol ini bisa untuk 3-4 hari.
1: Satu itu ya?
0: Iya, makanya saya bilang ini cara mudah hemat, harga terjangkau. Jadi bayangkanlah satu bonggol ini bisa untuk 3-4 hari. Jadi untuk satu toples 1/4 kilo ini yang cutting ini bisa 4 minggu, Pak.
1: 4 minggu.
0: Bayangkan dengan harga 70.000 4 minggu, 1 bulan. Insyaallah asal kita hakul yakin dan konsisten. Kemudian untuk yang bawang tunggal memang ada perbedaan harga.
1: Nah,
0: bukan karena kualitas atau apa, bukan. Karena memang dia bawangnya ini dari asal mentahnya memang harganya sudah harga lebih tinggi daripada harga bawang lokal.
1: Harga dasarnya ya?
0: Iya. Dengar-dengar sih katanya Pak, kalau untuk tunggal yang size-nya diameter 3 cm, kita ini kan ukurannya mentahnya 2 cm Pak. Berarti mentah matangnya 2 cm, mentahnya bisa 3 cm. Itu tidak tumbuh di Indonesia. Jadi impor Pak. Kebanyakan dari Tiongkok untuk tunggal yang ukuran
1: bawang
0: besar.
1: Tunggalnya ya.
0: Karena kita enggak bisa pakai tunggal yang lokal, bukan enggak mau, tapi karena size-nya itu 1 meter atau 1 cm. Jadi dengan diameter 1 cm setelah di oven hilang kadar air, mengkerut, enggak ada isinya lagi. Itu yang bawang tunggal. Karenanya bawang tunggal memang kita harus cari yang diameternya besar. Nanti dia mengkerut, kadar air hilang, mengecil. Kita upayakan diameter isinya masih dapat lah Pak, 1 cm.
1: Baik.
0: Ya.
1: Jadi nah kalau satu toples yang bawang tunggal ini sendiri itu untuk sama 2 minggu juga ukuran.
0: Karena untuk bawang tunggal ini bisa cukup 1 hari 1 piece, ini bisa 4 minggu Pak.
1: 4 minggu ya?
0: Bisa cukup
1: Pak. Oh, malah lebih hemat.
0: Sangat
1: tadi.
0: Sangat murah, terjangkau. Kita konsisten aja 1 bulan itu habiskanlah. Katakanlah habislah 2 minggu 1 toples katakanlah ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bisa evaluasi. Saya bukan orang medis, saya enggak bisa bicara begini
1: itu,
0: begitu, tapi
1: kita nyata yang khasiat yang kita rasakan ya.
0: Kebetulan
1: Bu, ya?
0: Saya punya konsumen yang sangat dalam kondisi sekeluarga berbahagia nih. Beliau itu kena kanker leukemia stadium 3 ya di daerah Gotong Royong. Itu sampai panggil saya, "Boleh Ibu buat video buat untuk testimoni?" Saya bilang enggak usah. Nggak usah, kita cukup bersyukur sama Allah saja. Nggak perlu testimoni segala macam, karena setiap orang berbeda-beda. Jadi yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan black garlic. Black garlic ini hanya ikhtiar untuk membantu percepatan recovery kesehatan. Ikhtiar membantu, support saja, kontribusi saja. Kalau yang menyembuhkan tuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Baik, cukup menarik obrolan kita. Kita break sejenak Bu ya. Kita akan putarkan sebuah lagu di ruang pendengar kita dan juga nanti beberapa pesan yang akan kita sampaikan ke ruang pendengar kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamori dan juga pemirsa Lomba RRI Bandar Lampung, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di dialog pagi menjelang siang ini untuk membahas si hitam penjaga kesehatan mengulik potensi black garlic, ya. Masih bersama narasumber yaitu Bu Yeni Susilawati, ya, yang merupakan owner dari black garlic, ya. Dan UMK Asipa Black Garlic yang berpusat di Kota Bandar Lampung ini sudah melakukan ikhtiar kepada para banyak sekali, ya, penyintas, artinya penyakit-penyakit yang akut lah, ya, Bu Yeni. Nah, Bu Yeni, tadi kita banyak membahas tentang baik itu dari proses pengolahan yang semuanya artinya sudah terjamin lah, produk-produk kita sudah terjamin dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk respon masyarakat sendiri dan ataupun sebagai konsumen saat pertama kali kita mengedukasi produk yang ditampilkan terbilang unik ini seperti apa, Bu? Dan sampai saat ini sudah seperti apa respon masyarakat ataupun konsumen yang kita miliki?
2: Asal mula saya coba dulu observasi, Pak. Jadi saya bagi di komunitas ibu-ibu pengajian. Apa ini? Apa ini? Ini busuk, ya? Ini dibakar, ya? Ternyata mereka setelah kita kasih pemahaman dan mau mencoba, repeat lagi. Bagi dong, coba dong, rasa badan lebih enak, yang diabetes, yang hipertensi. Itu untuk komunitas kecil. Kemudian saya coba buka ke publik, Pak, di Car Free Day. Juga begitu, ini apa? Ini busuk, ya? Ini dibakar. Di apa? Jadi kita kasih pemahaman, ini tidak dibakar, malah yang namanya bakar-bakar tuh nggak bagus. Jadi kita kasih tahu prosesnya seperti ini, khasiatnya seperti ini, ya. Dalam kurun 3 bulan saya sosialisasi, mulai terasa ada yang kembali lagi mencari saya, tempat saya di Car Free Day. Ternyata banyak ya kembali lagi, karena kan menghabiskannya ini sekitar 3-4 minggu, ya. Kita lihat apa dia balik lagi, ternyata konsumen ini balik lagi. Dan pada akhirnya saya ada beberapa yang saya empati untuk mereka-mereka yang kronis, ya, yang keluhan kronis, penyakit kronis. Saya empati, saya ajarkan buat gitu loh. Tetap juga balik lagi. Jadi memang orang ternyata lebih memilih terima, tinggal siap konsumsi. Sudah pasti rasanya standarnya enak, sudah pasti aromanya enak, sudah pasti khasiatnya kerasa. Jadi karenanya itu Syiar Black Garlic ini perlu juga dibantu oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, bahwa ternyata untuk ikhtiar kesehatan secara mudah dan alami, harganya terjangkau, itu ada di bawang putih yang sudah berupa black garlic atau bawang hitam. Ada dua varian di sini. Satu bawang lokal namanya bawang cutting, yang satu bawang impor namanya bawang tunggal. Ini hanya perbedaan harga karena asal mulanya, Pak. Kalau impor kan tentu harga biayanya mahal. Kalau untuk khasiat, hasil dari laboratorium SIG di Bogor untuk standarisasi waktu kita ngurus BPOM, ya, dan menyatakan kandungannya sama, khasiatnya berarti sama. Khasiatnya sama. Jadi terbukti ada konsumen kita yang cancer pun ternyata dengan bawang cutting juga merasakan khasiatnya. Jadi nggak mesti yang mahal itu lebih dari khasiatnya, sama saja. Ini hanya selera di lidah. Ada yang sangat manis bawang tunggal, ada yang manisnya biasa-biasa saja bawang cutting. Itu hanya cita rasa lidah saja, khasiatnya sama.
1: Baik. Kalau secara khasiat mereka sama, tapi bagaimana kita ngasih varian rasa, ya, kepada konsumen kita. Nah, Bu, tadi kan, tadi lagi nih saya ulang ini supaya kita meyakinkan kepada publik bahwasanya ini sangat-sangat besar manfaatnya, potensinya, artinya untuk mencegah maupun mengobati, ya.
2: Betul, Pak.
1: Nah, kalau dari kita sendiri nih, Ibu, sehingga melakukan riset dan juga artinya melakukan CR untuk memproduk produk dari black garlic ini sendiri, kan berawal dari Ibu adalah penyandang diabetes. Diabetes ketika itu. Nah, selain diabetes yang kata Ibu tadi, yang cancer, yang ini, mereka yang sudah datang ke kita sendiri, ada nggak cerita-cerita lain dari mereka?
2: ada yang terutama saya ambil garis besar saja itu seperti hipertensi.
1: Betul.
2: Hipertensi. Jadi memang ternyata khasiat dari black garlic ini adalah juga menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah, sehingga sangat membantu percepatan kembali ke kisaran normal. Jadi untuk yang punya keluhan hipertensi sangat baik mengkonsumsi black garlic ini. Satu hari satu siung saja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi karena rasanya seperti kita menikmati kurma ya, seperti kita menikmati buah kering. Jadi nggak menjadi beban mental, wah rasanya getir apa enggak. Kita nggak boleh fobia gitu. Bahwa black garlic ini seperti kita makan buah kering lah, buah kismis atau buah kurma. Ya kita seperti makan buah kering, sebagaimana buah kering rasanya enak, harum. Khasiatnya juga ketika kita sudah hari kelima atau hari ketujuh kita konsisten, itu udah mulai terasa tuh, bangun tidur tuh badan kita nggak berat, nggak pundak itu nggak berat, yang tangannya suka kebas-kebas ya, itu bagus sekali black garlic ini yang pasca stroke. Jadi kita bantulah saudara keluarga kita, terutama yang pasca stroke itu dibantulah dengan black garlic. Nanti kita lihat betapa perubahan dari segi apa namanya, perubahan lah dari perilakunya aja ya, yang mungkin tadinya kelihatannya nggak bersemangat, kelihatan sekali orang yang seperti pasca stroke itu dia akan lebih bersemangat karena dia merasakan badannya lebih enak, lebih nyaman, lebih fit gitu loh. Untuk yang hipertensi juga seperti itu. Tentu ini kan tidak menggantikan obat black garlic, ini bukan obat penyembuh, bukan, jadi tidak bisa menggantikan juga standar medis, namun ini sangat berkontribusi gitu Pak untuk pemulihan kesehatan, sangat berkontribusi. Jadi marilah kita sama-sama coba dulu dah black garlic ini, konsisten minimal 7 hari pertama, nanti kita bisa evaluasi.
1: Baik.
2: Iya.
1: Bisa, artinya kan mereka tidak hanya merasa ketika mengkonsumsi itu, konsumen itu tidak hanya merasa sehat, tapi mereka juga artinya membuktikan ketika mereka kontrol mungkin ya.
2: Iya, betul. Seperti saya cerita tadi, ada yang penderita leukemia stadium 3. Waktu kemo, dokternya bingung. Dia cerita gitu ya, dokternya bilang begini, Bunda Yeni, ibu makan apa? Cerah sekali, wajahnya sudah memerah, agak lebih gemuk, kelihatan gembira gitu ya. Dia cerita, dia makan ini, dia terbuka, oh lanjutkan, kata dokternya. Jadi memang sampai hari ini beliau tetap masih order, setiap minggu saya antar, karena memang juga gak jauh rumahnya di daerah Panjaitan Gotong Royong. Ya masih konsisten dan alhamdulillah. CFD Car Free Day minggu, hari minggu yang lalu, itu saya kaget, dia kok samperin saya ke tempat saya berjualan. Jadi dia mau kasih tahu orang banyak nih saya gitu loh, yang konsumsi rutin. Masya Allah, saya sampai terkaget-kaget yang
1: ikut promoin lah dia ya.
2: Iya, tadinya kita itu sudah banyak yang menjenguk karena kondisinya sangat kita khawatir ya. Alhamdulillah sekarang bisa ikut kegiatan taklim kesana kemari. Ya orang ada kegiatan hajat dia bisa hadir kondangan, makan enak, tidur enak, berobat juga kondisinya gak rewel lah. Juga ada yang, maaf kata ini juga saya cukup prihatin, ada datang ke saya di Car Free Day hari Minggu pagi itu, gadis sekitar 15-16 tahun, dia bersama ayahnya cerita lah, dan saya buktikan, saya raba gitu loh, benar di balik kerudungnya itu dia menyimpan tiroid, jadi leher kanan ini sudah besar sekali. Ya qadarullah ya, dia diuji dengan kesabaran seperti itu. Juga ikhtiar dengan Ashifa Black Garlic, minggu berikutnya datang lagi ke Car Free Day, cerita kondisinya membaik, saya lihat, oh iya alhamdulillah, senang sekali saya. Alhamdulillah ya, saya bilang, jadi ya tentu kita kasih pengertian, ini bukan penyembuh, tetap pola makan sehat, hindari apa yang gak boleh, jadi tetap apa kata medis itu rutin gitu, ini hanya ikhtiar membantu percepatan pengembalian kesehatan saja, seperti itu.
1: Itu tadi ya Bu, nah kita sekarang ini dari segi kesehatan dan dampak, tapi tidak terlepas juga tentang UMKM nih Bu ya, jadi di dalam proses pengolahan ataupun ini dari kita, bukan tadi kalau meskipun Bu Yeni tidak mengedepankan tentang keuntungan, tapi bagaimana mengajak siar, mengajak orang untuk hidup sehat gitu kan. Tapi kalau untuk segi pengolahan tentu perlu tenaga kerjanya sendiri atau ada pekerjanya?
2: Saat ini kan standar farmasi ya Pak. Yeah. Jadi kita juga selektif, belum bisa kita nerima yang artinya dari luar. Saya yeah. masih pakai keluarga karena masuk ruang produksi sendiri itu tidak boleh tanpa seizin kita, karena ini standar
1: harus farmasi. Steril ya?
2: Steril dan standar farmasi. Jadi kita masuk itu pakai tutup kepala, pakai APD, sarung tangan, karena memang standar BPOM. Jadi saat ini saya masih pembenahan, masih improvisasi. Kelak nanti kita akan coba cari yang bantu di produksi, tentu yang memahami komitmen bahwa ini adalah standar farmasi seperti ya. Itu.
1: Baik. Jadi artinya kita memang harus bisa dikatakan kita harus benar-benar orang mengerti lah ya.
2: Ya, orang yang mau komitmen
1: standarisasi ya, ya. Dan standarisasinya. Ya, jadi kita betul. Akhirnya mempekerjakan. Nah, ya. Untuk produksi sendiri kita omsetnya berapa ini sebulan?
2: Kalau untuk kapasitas produksi, Pak. Ya. Kita masih skala mikro, masih industri rumahan.
1: Iya.
2: Namun saya sampai sekarang 2026 ini 3 tahun berjalan usaha, saya belum buat kapasitas besar. Karena apa? Setelah melalui observasi, saya juga beli-beli online gitu Pak ya. Ada perbedaan kalau produk itu lama sama produk stok baru.
1: Yeah.
2: Saya kepingin konsumen saya itu menerima produk itu fresh, kurang dari 1 bulan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, sementara yang pernah saya beli-beli itu kerasa Pak. Jadi kulit dibuka itu udah nggak seperti kertas. Kalau fresh itu kulitnya seperti kertas, keruk gitu, masih keruk. Kerasa ya. Kemudian kalau kita yang tidak fresh itu juga mudah berjamur. Karena itu belajar dari observasi itu, saya kepingin konsumen saya nerima selalu fresh black garlic. Jadi begitu dia sudah panen, langsung kita lempar ke pasaran, stok langsung menipis, kita produksi lagi. Jadi kapasitas produksi kita untuk mentah itu 20 kg satu minggu. Sementara 1 kg mentah setelah melalui proses pemanasan menjadi black garlic, turunlah kadar air sekian banyak. Otomatis dia juga tambah ringan. Jadi dari 1 kg mentah itu menghasilkan kurang lebih 550 gram. Banyak yang hilangnya. Jadi memang saya untuk fresh black garlic nggak mau kapasitas besar-besar dulu, supaya untuk di pasaran menerima selalu yang fresh. Jadi kita juga jangan tertipu dengan penampilan yang bulat sempurna, warnanya cerah. Lebih baik kita terima yang ukurannya standar untuk satu siung. Jadi kalau yang ukurannya besar-besar yang di pasaran beredar, itu nggak mungkin kita habiskan. Akhirnya kan dibelah terbuka kena udara. Saya khawatir ada kontaminasi udara, nggak bagus ya. Jadi sebaiknya memang kita untuk ukuran standar seperti Asiwa Black Garlic, jadi satu lep masuk mulut sudah cukup. Jadi nggak perlu ada dibelah, disisain seperti ya. Itu lebih higienis. Kemudian dia fresh, jaminan fresh black garlic. Jadi kita tidak ada stok yang berbulan-bulan baru habis, nggak ada. Rata-rata setelah panen kurang dari 10 hari produk kita sudah habis. Jadi selalu konsumen itu terimanya fresh black garlic, supaya menjaga konsistensi rasa. Kenapa? Black garlic ini ada ciri khas karakter bahwa dia ini bisa fermentasi berjalan. Misal begini, penempatan ditaruh di tempat yang hangat, itu bisa terjadi pemasakan alami sehingga dia basah, benyek. Itu bukan busuk, dia karena seperti kita tapai ya, itu kan ada fermentasi alami. Jadi dia masak alami gitu sendiri. Demikian pula black garlic, karenanya kita di Asyifa Black Garlic hanya menjual, memasarkan yang fresh black garlic. Jadi kita buat kapasitas kecil supaya sirkulasi stok itu selalu baru lagi, stok baru seperti itu.
1: Mesti ya. ada tempo kadaluarsanya ya Bu, tetap.
2: Kadaluarsa tidak bisa dibilang ada kadaluarsa, karena kita natural 100%
1: natural.
2: Tidak ada campuran bahan pengawet, tidak ada campuran bahan apapun. Jadi kalau misalnya masyarakat menerima black garlic impor, bayangkan perjalanan impor itu berapa lama. Nah, kok aneh ya, nggak menjadi fermentasi berjalan. Nah, itu pasti ada zat khusus yang menghambat fermentasi berjalan. Nah itu yang kita khawatirkan gitu loh. Baik.
1: Artinya ya, kalau ya, kalau secara umum itu ya, tidak ada kadaluarsa, tapi kita kepinginnya ya, konsumen merasakan yang lebih fresh ya.
2: Fresh, karenanya ini memang untuk konsumsi harian. Ya usahakan Bapak Ibu semua setelah menerima fresh black garlic ini ya dikonsumsi. Kenapa kita beli dibiarin nggak dikonsumsi? Ya. Kan mubazir, kan katanya mau sehat. Ya, dikonsumsi saja. Insya Allah satu toples 1/4 kilogram ini bisa 3-4 minggu. Cukup lama, cukup hemat kalau dikonversi dengan uang jajan kita ya nggak ada apa-apanya.
1: Betul.
2: Namun khasiatnya ini luar biasa. Keluarga juga senang kalau kita sehat. Keluarga senang, kita juga bisa aktivitas kemana-mana kalau kita sehat.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu, ke dalam sebulan habis berapa toples nih untuk yang jenis katingan sama yang bawang tunggal?
2: Rata-rata kita 100 toples habis, Pak. Untuk yang
1: satu
2: cutting.
1: Bulan.
2: Iya. Untuk yang cutting. Yang tunggal lebih lagi. Bisa 150, 10 hari kadang-kadang udah habis. Jadi saya ini kejar-kejaran ini, Pak. Konsumennya sudah kehabisan, yang ini proses produksinya belum selesai.
1: Belum selesai.
2: Kalau di produsen lain, rasanya saya yang seperti sampling saya pernah beli ya, itu di tengahnya masih keras, berarti dia terburu-buru, belum waktunya sudah dijual. Kalau saya enggak, Pak. Kalau belum waktunya, dia hanya sekedar masak di kulit, kulit daging ya, belum sampai ke tengah, itu saya enggak akan jual. Saya tidak karena itu tadi saya tidak mengejar angka penjualan.
1: Ya.
2: Tapi ini dia harus betul-betul black garlic masak sempurna.
1: Betul.
2: Harus masak sempurna karena tujuan utama kita adalah kesehatan. Gitu loh.
1: Untuk mengajak utama, orang iya, juga siar tadi ya Bu ya.
2: Iya, jadi orang juga kan nggak kapok balik lagi gitu loh. Juga saya bantu, saya tanya ini siapa yang mau konsumsi, kondisinya bagaimana. Saya ajarkan kalau mau buat sendiri, tetap juga balik lagi beli Pak, karena memang ini memudahkan masyarakat Pak.
1: Ya.
2: Kehadiran produksi Asipa Black Garlic ini memudahkan masyarakat. Artinya terima tinggal konsumsi, nggak perlu berpayah-payah nunggu belasan hari, resah takut magicomnya mutung, takut listriknya meletus ya, karena kan lama Pak 24 jam coba listriknya on terus kan ada kekhawatiran.
1: Itu pakai open listrik ya?
2: Pakai listrik Pak. Jadi ada kekhawatiran kan. Jadi karenanya kalau dengan Asipa Black Garlic ini mudah didapatkan, kemudian tinggal konsumsi, untuk harga juga sangat hemat. Kalau dikonversi untuk 4 minggu harga 70.000 yang cutting, 130.000 yang tunggal, dibagi 4 minggu ya murah lah dibanding kita pergi jajan. Ya, lebih murah dan Masya Allah ini khasiatnya terutama buat yang masyarakat Bandar Lampung, masyarakat Lampung yang punya orang tua sudah lemah kondisinya, dibantulah dengan Asipa Black Garlic ini. Kita senang kalau ngeliat orang tua kita bisa aktivitas normal.
1: Yang muda-muda juga boleh lah. Ya.
2: Alhamdulillah lebih lagi.
1: Untuk menjaga. Baik.
2: Masya Allah.
1: Sebelum kita menuju ke harga produk atau semacamnya, mungkin untuk ke depan nih Bu, ada rencana nggak inovasi atau varian baru, apalagi yang sedang mau dikembangkan?
2: Ya, belajar dari observasi. Daya beli masyarakat itu berbeda. Ada yang punya pemikiran bawang putih itu kan cuma 40.000 sekilo. Kok ini 1/4 harganya sekian. Jadi kita mengedukasi masyarakat itu memang gak bisa instan gitu loh. Karenanya saya melihat dengan daya beli yang berbeda, kita coba sekarang lagi urus ada sertifikasi halalnya. Dengar sih hari Minggu kemarin sudah disetujui ya, udah keluar ya. Tapi kita belum publish. Kita buat yang kemasan kecilnya. Ini kan 250 gram. Kita buat kemasan yang 200 gram untuk 2 minggu. Harganya kisaran 100.000. Ya untuk 2 minggu efisien lah ya. Kita coba. Nah, untuk memudahkan masyarakat mengenal yang mana yang 200 gram dengan harga yang lebih murah, kita bikin merek agak mirip-mirip Asipa juga, tapi Asipaku. Hak merek dagangnya, mereknya sudah keluar, perlindungan hukumnya sudah keluar, sama dengan ini sudah perlindungan hukum Depkumham DJKI ya, hak merek, hak kekayaan intelektual. Halal sudah, sertifikasi juga sudah keluar, teman memang sertifikatnya saya belum terima, tapi kabar sudah terbit. Jadi seperti itu untuk inovasinya. Dalam waktu dekat kita insya Allah akan publish kemasan yang lebih premium. Namun karena kemasan lebih premium ini saya prioritaskan untuk yang ekspor ya, bisa dipahami untuk ekspor. Kalau yang kemasan premium ini saya publish ke masyarakat Kota Bandar Lampung, kasihan nanti di angka harga akan lebih ada kelebihan. Sementara kan tujuan kita bukan untuk kemasan, tapi untuk isinya.
1: Iya.
2: Jadi yang untuk kemasan premium saya prioritaskan untuk ekspor. Jadi untuk yang pemasaran lokal kita saya rasa sudah cukup lah dengan kemasan yang ada seperti ini. Udah kemasan plastik, food grade, kedap udara, disteril ya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk jelas, standar BPOM, harga produksi siapa, beratnya berapa, cara penyajian. Jadi di label udah cukup mewakili keterangan tentang produk Asipa Black Garlic. Itu Pak.
1: Baik, artinya kalau kita mau di nih di sudah di pengunjung juga nih Bu ya.
2: Iya, iya Pak.
1: Jadi untuk para pendengar ataupun juga pemirsa dan juga penonton yang mau mencoba atau order produk bisa memesan melalui media sosial atau platform mana aja Bu? Silakan.
2: Di Facebook kita ada Asipa Black Garlic. Di TikTok, di Instagram, jadi tulisannya tuh Asipa titik titik Black Garlic. Ada di Car Free Day depan Fore setiap minggu pagi jam 6 sampai dengan 8.30. Kalau hari Sabtu kita ada di wisata kuliner Gatot Subroto, Taman UMKM. Di Taman UMKM Gatot Subroto hari Sabtu, hari Minggu kita ada di depan kantor Satpol PP. Untuk handphone ada bisa melalui WhatsApp 0821-812-56777. Silahkan. Kalau di Google Maps bisa cari rumah Black Garlic di Gotong Royong di sekitar belakang PLN. Atau cari aja di belakang PLN di Ponegoro itu, cari aja yang produksi bawang hitam. Insya Allah nanti banyak yang bisa kasih petunjuk ya. Itu aja Pak.
1: Pesan untuk pendengar kita ataupun juga penonton kita, silakan Bu ini.
2: Ya, salam sehat semua masyarakat Kota Bandar Lampung, masyarakat Lampung dan sekitarnya. Mulailah kita mengkonsumsi rutin bawang hitam. Dengan mengkonsumsi bawang hitam, insya Allah kita ikhtiar lebih sehat. Kemudian yang sakit kronis juga recovery-nya bisa mudah-mudahan lebih cepat. Untuk yang seperti butuh pengobatan kulit ya, kulit ini juga bisa dibalur bisa. Dan memang dia ini ada super antioksidan memperbaiki sel kulit. Jadi Bapak Ibu semua bisa juga cari di Google search itu ya, di Google pencarian Google apa sih, ketik aja manfaat bawang hitam, manfaat black garlic, ada di Alodoc, Halodoc, banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan yang menyatakan besar dan manfaat dari khasiat Asipa black garlic. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ke masyarakat semua sudah mulailah mempopulerkan konsumsi Asipa black garlic. Jadi jangan tunggu sakit. Karena pada prinsipnya sehat itu murah, sakit itu mahal gitu. Jadi jangan tunggu tumbang, kita ikhtiar kesehatan dengan Asipa Black Garlic. Yang sudah sedang dalam kondisi sakit juga insya Allah recovery, pemulihan juga lebih cepat.
1: Masya Allah.
2: Amin.
1: Jadi gitu ya pendengar dan juga penonton atau pemirsa Rompa Daerah di Bandar Lampung. Jadi banyak sekali asyiknya dan Bu Yeni ini biarpun beliau usaha UMKM namun beliau juga istiar mengajak kita atau bersiar untuk mengajak masyarakat sehat dengan mengkonsumsi black garlic ya. Jadi seperti tadi kita dengarkan banyak sekali, bahkan Bu Yeni adalah salah satu penyandang diabetes yang bahasa awam kitanya ya diabetes basah bahkan ya. Kan? Tapi alhamdulillah bisa dinetralisir beliau, artinya bisa dikontrol beliau melalui black garlic ini sendiri. Dan beranjak dari itu pula beliau untuk mengajak kita, dan tidak hanya itu tadi termasuk hipertensi, bahkan ada yang penyakit akut lainnya lah ya. Ini banyak sekali khasiatnya. Dan terima kasih atas waktunya Bu Yeni, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
2: Terima
1: dan
2: kasih.
1: Juga bagi pemirsa maupun pendengar RRI Perempat Bandar Lampung, Demikian dialog bersama Ibu Yeni Susilawati, Odnel Garlic, Bandar Lampung, ya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun.
2: Ya, pun.

Yamina Muhari Universitas Lampung Unila menggelar seminar Hari Anak Nasional bertema Wujudkan Generasi Emas di ruang sidang utama Gedung Rektorat Unila. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan gizi dan perlindungan anak sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Seminar dihadiri Sivitas Akademika, perwakilan pemerintah serta sejumlah pemangku kepentingan yang bergerak di bidang kesehatan dan perlindungan anak. Forum tersebut menjadi wadah berbagai pengetahuan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Rektor Unila Lusmailia Apriani membuka kegiatan dan menegaskan pentingnya peran berbagai pihak dalam mempersiapkan generasi masa depan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia harus dibangun sejak usia dini. Kita beralih ke warca selanjutnya. Dua pesilat Lampung kembali dipanggil ikut Platnas PB IPSI. Kabar membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Lampung. Dua pesilat adalah andalan provinsi ini, Ahya Mulya Bakti dan Sadan Ahmad Lisanaka, mendapat panggilan resmi dari pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia PB IPSI untuk mengikuti pemusatan latihan nasional Platnas mulai 1 Agustus 2026 di Padepokan Pencak Silat Indonesia Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sekretaris IPSI Lampung, Ria Gusria, mengatakan surat pemanggilan tersebut diterima pada Rabu 29 Juli 2026. Ahya akan memperkuat tim nasional di kelas D, sedangkan Sadan dipanggil di kelas 1. Keduanya menyusul pesilat Lampung lainnya, Rizky Angel Pinata, serta pelatih Murtado Naupal yang lebih dahulu tergabung dalam Platnas. Demikian warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di warca pukul 13 dalam kabar berita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tumbenihan kornana beras di hulu penuh nian kudu kutu Susi. Alam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras. Nye nambah lau nambah seko penampilanku. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Alam dipasih niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodoh. Kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeh, mak nyerita doeng gue mau jaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngomong mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah

0: warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Duh, bangit do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga kutayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini niku Medi, nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah, kapan yang aku dikukuh ke malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mula ni lagi harga olahraga. So ladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan nyakkan salah saka. Nyak pilihan aku ni kau kan aku ketiput ko.
0: Memang ni kuna sesusi busuk hati je tumbai-tumbai Susi. Timput lu ni kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya nak pandai ilah mulai ya lu ni kemetot. Dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kongsi.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Ya, Mina Muharim masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Peri Nuryadi yang akan setia menemani Mina Muharim hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti ya, lebih kurangnya seperti itulah. Dan Mina Muharim, sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 kembali hadir dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif yang lebih beragam. Event unggulan Provinsi Lampung ini akan berlangsung pada 25 sampai dengan 30 Agustus 2026 di lapangan Saburai Bandar Lampung. Festival Krakatau juga kembali menjadi bagian dari kalender Krisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Perdinansah, menyebut tema Nengah Nyampur dipilih untuk menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Lampung. Tema tersebut mencerminkan budaya gotong royong dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Ini juga salah satu dari upaya kita untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita tercinta, yaitu Sang Bumi Ruajurai.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

polisi. Dia pengen ngaman pake gidang-gidang hatang-hatangganya liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Dikayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan

0: Bisa pagawo, anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Kapa mone mon hani ko anak pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Minum Wari.
1: Selanjutnya kita akan bergabung ke Perempat Jakarta guna mengikuti kabar berita yang akan nanti dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara. Kita langsung bergabung ke Perempat Jakarta.

Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya.

0: sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayah turunin gitu ya.
1: Gimana? Karena apa?
0: Iya itu. Biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi. Apa lo gitu kan ya. Oh,
1: sama aja.
0: Apa kabar?
1: Ya, ya oke. Okay. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Sumber kita juga sudah rawuh sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
0: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
1: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
0: Iya. Oke.
1: Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Pok.
0: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
1: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
0: Iya, benar. Mbak Purbandari hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
1: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
0: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
1: Iya. Tradisi okolan.
0: Okolan ya.
1: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
0: Oke, siap.
1: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
0: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
1: Iya.
0: Silahkan dulu nih Mbak Boleh. Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
1: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
2: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
1: saling mencelakai,
2: betul,
1: begitu ya.
2: Tidak
1: seperti itu.
2: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
1: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat ngeten nggih, dilakukan dua orang biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, buatan seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
2: tapi
1: perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Tujuannya apa Pak Joko?
2: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi, gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa, gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
1: Wis berhasil.
2: Berhasil katakanlah. Warga itu meluangkan waktu waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam
1: mengumpulkan
2: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu,
1: jerami. Kan?
2: Betul, dikumpulkan.
1: Jerami ditumpuk-tumpuk.
2: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
1: Biasanya tempatnya di mana, Pak Joko?
2: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Punden.
1: Di Punden ya.
2: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
1: Di keramat ya, paling sakral di desa itu.
2: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
1: Gamennya dikumpulkan.
2: Dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
1: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua, Pak Joko.
2: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
1: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
2: Loh okol, jenenge gelut. Bahasa gelut.
1: Gelut putri.
2: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju.
1: Iya.
2: Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
1: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah okolan, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
2: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
1: Oh nggih.
2: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
1: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
2: 5 menit 2 ronde lah.
1: Sudah 2 ronde ya.
2: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
1: Oh. Tidak ada ronde sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
2: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
1: siapa yang menang, siapa ya menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
2: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
1: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
2: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
1: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
2: Ada.
1: Wasitnya biasanya
2: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
1: Berarti pengamatnya ada dua.
2: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira. Bersyukur kadang sampai dipanggul, dijunjung
1: saking senengnya.
2: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
1: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
2: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada prinsipnya agar bagaimana

0: kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang. Siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
1: Oke,
0: mau enggak Pak Joko? Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
1: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
0: Biyogo, karawitan
1: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
0: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
1: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
0: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
1: Betul,
0: permainan okol menika
1: nggih.
0: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
1: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
0: Oh iya, jadi semakin ramai
1: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
0: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
1: Ya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
0: terus
1: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
0: Dulu,
1: setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu.
0: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova. Iya, Jadi sekilas lintas kita tentang tradisi gulat okol seperti
2: lintas itu, Sumatera Nova. Gitu ya.
0: Lintas kebudayaan. Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
0: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
0: Iya,
2: Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
0: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
0: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961, kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi, Zat.
0: Di pelan, Pak Sre. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961. Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
0: Agak bulet gitu ya nomornya ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Mbak ya.
0: Oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi.

0: Pak Joko menjawabnya ya.
1: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
0: Iya. Semangat. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Loh? Nyapa, Yon?
1: Halloween party!
0: Enggak, Roh.
1: Pece matamu bar dikopi uang. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho, no leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki wenua. Empuk. Gurih. Nikmat. Oke.
1: Bukan kuat. Iya, Roh. Roh, aku naik enak. Sehingga enak nyawang tengalmu. Tengang, tang.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova, yang cuantir, yang belah-belah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang aku tadi siang kata Pak Nova, ketemu lagi nih sama Pak Nova yang ya manis-manis asam katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Pacar sama cak gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya dong, Pak Nova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada antunya gitu ya?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa? Setiap tahun atau gimana gitu, Pak Nova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Pak Nova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Lihat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Pak Nova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya.
2: Ya,
1: duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nek, ngomong Maduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol kan ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknisnya. Aja. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Gih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk alas kita beradu untuk bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya?
2: Mm-mm.
1: Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
2: Tradisi gelar, iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, gitu. Bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah, disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ya. Dua. Belum ya? Belum Mbak ada. Pur ya? Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya.
1: Oh?
4: Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu tuh malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya, iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kan Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terikat
1: ya, si gitu, saweran gitu ya.
4: Betul, hadiah saweran.
2: Sama yang
4: petak-petak. Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, okay, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini udah
4: rame,
1: tersambung.
4: Iya,
1: ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mungkut Tare Punova.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Ketika lo kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Apa itu? Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke. Okay.
5: Itu hanya itu Jadi untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak.
1: Cuma
5: sekedar bermain hiburan-hiburan aja
1: sekedar,
5: gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Yeah. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: sama
1: yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
2: ada
1: tersambung.
2: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Ketepangan kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Nggih. Sugeng Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek. Pok dopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
6: Tiap hari tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
6: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
6: pundi? Dono Rumen niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya
4: Pak. Oh. Ditingkatkan bali
6: Pak.
2: Nggih.
6: Tapi jane iki nggih sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, dia enggal. Jane iki. Sampe sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Dipun pindah riyo yo.
2: Oh, ngaten. Kata
6: kula nipun medal kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
6: nggih.
2: Oh, ngaten.
6: Nggih, mboten kanggalah cuma nama meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau mrisane ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
6: Ada kolokolan niku.
2: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Yes,
6: rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada, ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
4: murni memang. Itu.
2: Oh.
4: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ketika, ada supporternya betul, ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sembikerep katakanlah, mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyokane karo si, katakanlah ini perempuan,
1: mau pilih karo, siapa?
4: Oh,
1: ya.
4: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
4: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu loh, Pak Nova.
2: Iya.
4: Jadi memang alami betul, dan itu tidak tercatat, tidak ada
1: data. Tidak terprogram gitu.
2: Nah, iya.
1: Dan tidak ada ini pendaftaran sebelumnya, nah, gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova.
1: Iya, nggak ada randonnya ya. Iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
2: Betul.
4: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
1: rame
4: itu, kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh itu pria dan wanita, Pak Joko?
4: Iya ya, tapi kalau pria sama pria, wanita
1: iya ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya,
4: ada mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya,
4: Nova ya,
1: seru. Oh, berarti kalau lihat mak-mak ya, nengpur ya,
4: seru ya. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan.
2: Tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
1: Oh, jangan. Jadi empuk.
4: Dibanting beneran.
1: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
1: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
2: Ini ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
1: Mbak
2: Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
2: Oke. Monggo, Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas-dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik, gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
4: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas, ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing, dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya, begitu, Mbak
4: Nova. Ajang silaturahmi.
2: Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
4: Cari musuh bukan?
1: Iya benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
4: Betul.
1: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah ada kah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, okay, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
4: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
4: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
4: Iya, lebam-lebam itu merah-merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
4: Bukan.
2: Enggak pakai kayu.
4: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
4: Enggak pakai alat. Jadi begini.
1: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu, enggak. Katanya oh enggak ya.
4: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Iya.
4: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot,
1: ya.
4: Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
4: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong.
1: Iya.
4: Karena takutnya
1: kena
4: kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
4: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
4: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
2: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan diri ya?
1: Oke.
2: Okay. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
4: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
4: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman punah akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini itu harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
4: Salam Mbak Nova.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamwari, setelah tadi kita mengikuti budaya Nusantara, dan selanjutnya kita akan menunggu warca pukul 14 dan nantinya akan dilanjutkan dengan obrolan dakwah dengan topik bahasan pentingnya posyandu untuk tumbuh kembang anak. Kita ikuti terlebih dahulu warca yang akan kami sampaikan di ruang dengar Minamwari.
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya Minamwari, berdasarkan rilis berita yang diterima oleh RRI Bandar Lampung dari UIN Raden Intan Lampung pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin, Senat Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung RIL menggelar rapat pertimbangan untuk membahas ulasan pembukaan 3 program studi baru. Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses pemberian pertimbangan dan rekomendasi sebelum usulan pembukaan program studi diajukan. 3 prodi yang dibahas meliputi program studi S1 Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian program studi Magister atau S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana, serta program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Sains dan Teknologi. Rapat dipimpin Ketua Senat Prof. Dr. Haji Idham Khalid, MAG, didampingi Sekretaris Senat Prof. Dr. Muhammad Baharudin, MAG, hadir pula Ketua Komisi 1 Prof. Dr. Haji Agus Fahrudin, MPD, Ketua Komisi 2 Prof. Dr. Haji Yusuf Bahai Haki, LCMA, Ketua Komisi 3 Prof. Dr. Arsad Sobi Kesuma, LCMAG, serta Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Biro Administrasi Akademi, Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua Tim Kepegawaian. Beralih ke warca selanjutnya, babak final Piala Suratin 2026 Regional Lampung Selatan siap digelar di Stadion Raden Intan Kalianda pada Jumat 31 Juli 2026 besok. 4 tim terbaik dari kategori U13 dan U15 akan memperebutkan gelar juara setelah melalui persaingan ketat di babak semifinal. Pada kategori U13, partai final akan mempertemukan Newcastle FC melawan PJ Soccer, sementara di kategori U15 Athletic FC akan berhadapan dengan Gemas FC. Operator pelaksana Piala Suratin Lampung Selatan, Rela Setia, mengatakan seluruh tim yang berhasil lolos ke final merupakan hasil seleksi dari pertandingan semifinal yang berlangsung kompetitif. Demikian warca pukul 14. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti, suunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun minal muari pendengar dan juga pemirsa Perempat RRI Bandar Lampung. Jumpa lagi kita di kali ini kita di program obrolan dakwah ya, yang akan mengobrolkan tentang topik bahasan pentingnya posyandu untuk tumbuh kembang anak. Dan di penghujung telepon kami sudah terhubung dengan narasumber, yaitu ada Liza Anisa Irdalia, AMD Cap Bidan Klinik Pratama Mesuji Medical Center. Saya akan langsung sapa dan saya langsung perkenalkan di ruang dengar Mina Muari semuanya ya. Halo, Bu Bidan.
1: Iya, halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Bu, nanti kita akan membahas tentang pentingnya posyandu ya untuk tumbuh kembang anak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, Minat Wari, bagi Anda nanti yang ingin berpartisipasi ataupun ikut bergabung, Anda bisa di 0721255112 ya, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp ya di 0811720985. Baik, Minat Wali, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya saya bersama Bu Bidan Liza Anisa Irdalia untuk membahas pentingnya posyandu bagi tumbuh kembang anak. Saatnya saya akan langsung ke beliau. Bu Bidan, di awal obrolan kita ini nih, apa yang dimaksud dengan posyandu terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa ataupun juga pendengar Perempat RRI Bandar Lampung. Silakan, Bu Bidan.
1: Baik, untuk posyandu di sini ada layanan kesehatan berbasis masyarakat yang diselenggarakan secara rutin untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja, dan lansia. Posyandu tersendiri bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
0: Baik. Nah, ini apa saja yang dilakukan saat posyandu?
1: Baik. Yang dilakukan pada saat posyandu yaitu penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak, terus pengukuran lingkar kepala dan pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya pemberian imunisasi sesuai jadwal, pemberian vitamin A dan obat cacing sesuai usia dan program, konseling gizi, ASI eksklusif, empasi dan pola asuh, pemeriksaan ibu hamil seperti berat badan, tekanan darah dan pemberian tablet tambah darah. Dan yang terakhir, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
0: Baik, artinya posyandu, Bu Bidan, bisa berperan juga dalam mengatasi kasus stunting ya terhadap anak kita ya?
1: Bisa
0: ya, melalui program ketika ibu itu sudah hamil ya, kita udah lakukan juga hal itu ya, pemberian gizinya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini biasanya kita ada program ini berjalan per triwulan atau per bulan kah seperti itu? Halo?
1: Iya.
0: Bu Bidan, kalau misalnya kita untuk mengikuti ke posyandu itu apakah sudah ada jadwalnya per bulan atau per triwulan atau seperti apa, Bu Bidan? Silakan.
1: Biasanya dia dilakukan per bulan.
0: Per bulan ya?
1: Iya.
0: Itu kalau bagi mereka yang memiliki balita ataupun ibu hamil juga sama ya. Artinya kalau secara umum nih, Bu Bidan. Yang menjadi prioritas bagi posyandu dalam artinya melihat pertumbuhan perkembangan anak itu sejak usia berapa sih?
1: Kalau untuk usia anak itu untuk wajib datang ke posyandu ya?
0: Iya.
1: Anak dianjurkan datang ke posyandu itu sejak lahir hingga usia 5 tahun atau balita.
0: Iya. Kalau untuk ibu hamil? Halo?
1: Iya.
0: Kalau untuk ibu hamilnya sendiri?
1: Kalau gitu ibu hamil itu biasanya dari kehamilan trimester 1 itu sudah bisa sih ke posyandu, biasanya nanti dikasih tablet tambah darah gitu.
0: Ya. Mereka diberi buku, semacam buku atau apa gitu?
1: Ya.
0: Supaya mereka kontrol, tahu jam kontrolnya ataupun tahu jam kapan ke posyandunya, ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi anak itu dari usia yang wajib ke posyandu, sebenarnya kalau mau dirunut lagi, sejak mereka dalam kandungan ibunya, ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, jatuhnya kan seperti itu, ya kan? Iya, karena kan dari seorang ibu itu hamil hingga mereka lahir nih. Nah, begitu lahir, artinya kapan mereka akan mendapatkan itu tadi, pemeriksaan di posyandu atau juga semacam imunisasi atau apa itu akan diberikan, kita berikan jadwal atau memang mengikuti sesuai dari kelahiran anak bayi itu?
1: Biasanya dari posyandu itu memberikan jadwal.
0: Jadi setiap bulannya itu sudah terjadwal tanggal berapanya gitu, ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di kita sendiri nih, kalau melihat apa ada juga posyandu untuk dewasa atau lansia nih?
1: Ada untuk dewasa dan lansia. Itu pelayanannya seperti pemeriksaan tekanan darah, terus gula darah, dan edukasi kesehatan, dan pemantauan penyakit tidak menular, biasanya seperti itu.
0: Oh, seperti itu, ya. Kalau artinya posyandu itu sekarang ini tidak hanya tentang ibu hamil dan juga balita, ya?
1: Iya, tidak. Ada remaja.
0: Lansia
1: ada remaja juga.
0: Nah, kalau di klinik Pratama sendiri nih, apakah memang sudah terjadwal nih untuk di bulan ini, tanggal ini kita akan melakukan posyandu sehingga mereka, nah itu sendiri apakah itu mengeluarkan biaya bagi mereka atau kita diberikan secara cuma-cuma gratis, maksudnya Bu, seperti pemberian gizi atau pemeriksaannya?
1: Untuk di klinik Pratama sini untuk posyandu tidak ada, ya Pak. Kemungkinan itu adanya di puskesmas. Bisa kita alihin ke puskesmas atau ke bidan desanya.
0: Oh gitu, ya. Ke bidan desanya. Kalau ya biasanya kan ada tersedia posyandu-posyandu di sana, ya.
1: Iya, tapi kami tidak menyediakan, Pak. Tapi lebih ke puskesmas, kalau enggak dia bidan desanya sih, Pak.
0: Baik. Tapi Bu Nisa ini juga salah seorang petugas posyandu juga, ya?
1: Saya kalau di sini belum, Pak, saya.
0: Belum, ya?
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu ada yang masuk nih melalui voice note, ya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu, ya, Bu Bidan.
2: Assalamualaikum Bang Ferry, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Tanya nih Bang Ferry sama Bu Bidan. Untuk selama di posyandu, pernahkah Ibu Bidan menemukan seperti anak stunting? Nah, gimana Ibu Bidan menyampaikan ke orang tuanya biar orang tuanya menerima kalau anaknya kena stunting? Terkadang kan anaknya dibilang stunting, emak-emaknya, masa iya sih anak aku kena stunting? Nah, gimana peran bidan untuk menjelaskan kepada orang tuanya tersebut? Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum. Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, jadi Bu Bidan, tadi ada penanya, Edo, ya, di Teluk, bahwasanya kadang-kadang orang tua kan nggak tahu nih kalau anaknya stunting. Nah, sehingga bagaimana kata kita menjelaskan kepada mereka kalau anaknya mengalami stunting? Silakan Bu Bidan.
1: Saya cara menyampaikannya berarti, ya.
0: Iya, iya. Karena kan mereka nggak paham juga nih, atau memberikan pengetahuan edukasi lah kepada mereka.
1: Baik, untuk itu sini saya akan menjelaskan. Dari hasil pengukuran hari ini, tinggi badan anak ibu berada di bawah standar untuk usianya. Kondisi ini mengarahkan pada stunting. Stunting bukan berarti anak ibu tidak pintar atau tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini adalah kondisi yang terjadi karena pertumbuhan tinggi badan terhambat dalam waktu yang cukup lama. Kabar baiknya, kita masih bisa mengupayakan agar pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih optimal. Yang penting sekarang adalah kita bersama-sama memperbaiki asupan gizi anak, memberikan makanan yang bergizi dan bervariasi, memastikan imunisasinya lengkap, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin datang ke posyandu atau puskesmas agar pertumbuhnya terus dipantau. Ibu, di sini tidak perlu merasa bersalah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan stunting. Yang terpenting adalah kita mengetahui kondisinya lebih awal sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk membantu pertumbuhan anak.
0: Artinya, jadi kan orang kadang-kadang kan yang awam itu mereka nggak ngerti nih. Masa iya anak saya stunting kan? Padahal saya udah begitu-begitu kan. Ternyata kalau dilihat dari gejala yang ada itu stunting, bukan berarti tidak bisa diobati ataupun tidak bisa di katakanlah ditangani ya, diatasi dalam hal ini ya. Baik, artinya masih bisa ya. Nah, kalau berbicara imunisasi sendiri, ini imunisasi apa saja sih diberikan kepada anak itu dan sejak usia dia berapa bulan sampai berapa tahun gitu loh. Silakan.
1: Oke, baik. Untuk suntik imunisasi itu apa aja sih tahapannya gitu ya?
0: Ya, betul, betul.
1: Saat lahir itu ada hepatitis B dan polio tetes. Terus usia 2-4 bulan itu ada imunisasi DPT HIP, HB HIP, polio dan imunisasi lain sesuai jadwal nasional. Terus usia 9 bulan itu ada campak. Usia 18 bulan imunisasi lanjutan atau booster sesuai jadwal.
0: Gitu. Kemudian dia dinyatakan lengkap seperti apa sih, Bu? Saya pernah dengar juga nih itu kata ibunya anak-anak mau bawa ini nih biar ini imunisasi lengkap hari ini. Nah, seperti apa itu yang dimaksud dengan imunisasi lengkap itu?
1: Jadi dari imunisasi, jadi dia baru lahir sampai dia usia 18 bulan itu sudah ada, bukan dari bukunya ada tulisannya tuh, ada centangannya biasanya seperti itu. Kenapa dia mau lengkap? Biasanya dia sudah memenuhi dari lahir sampai dia usia 18 bulan itu sudah imunisasi.
0: Oh, jadi dia menjalani tahapan-tahapan itu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dia misalnya ada salah satu yang terlewatkan, itu seperti apa nih, Bu Bidan? Ketika di jadwal berikutnya dia akan mengikuti yang jadwal lama atau seperti apa? Karena kan tadi tahapan-tahapannya itu terlewat nih.
1: Ngikutin jadwal berikutnya biasanya seperti itu sih, Pak.
0: Oh, di jadwal berikutnya. Terus yang jadwal yang terlewat tadi tetap lewat saja atau tetap dipenuhi dulu?
1: Biasanya itu biasanya ada yang dipenuhi, ada yang dilewatkan sih, Pak.
0: Oh, udah dilewatkan. Ya misalnya kan seharusnya dia ngikuti imunisasi hepatitis B nih, tahu-tahu kan udah ke imunisasi campak nih. Di berikutnya berarti ini lewat berarti ya. Sehingga nanti dia tidak lengkap ya, seperti itu, Bu.
1: Betul.
0: Oh, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana Bu, menurut Bu Bidan, supaya kadang-kadang kan masyarakat itu kan apalagi di tingkat pedesaan nih masih sangat awam tentang yang namanya imunisasi ataupun untuk datang ke posyandu itu enggan. Upaya apa yang seharusnya dilakukan?
1: Maksudnya gimana?
0: Kan masyarakat ini kadang-kadang enggan apa, ataupun mereka malas untuk datang ke posyandu loh, ketika memang itu padahal diberikan secara gratis di puskesmas. Upaya apa yang lebih efektif supaya mereka benar-benar rajin dan juga mau mengikuti dan juga datang ke posyandu?

0: Ya, kalau kalau nggak jemput bola artinya masih ada keengganan masyarakat, kadang-kadang mereka entah apalah gitu, males lah gitulah gitu ya.
1: Capek biasanya gitu.
0: Ya, itu dia. Jadi memang perlu artinya upayanya yang lebih efektif, kita memang harus door to door ya. Terutama ya, di wilayah iya. Jangankan di pedesaan, kadang-kadang di perkotaan juga sama tuh. Iya. Tapi lain beda halnya dengan orang yang kelas atas, mereka langsung sendiri gitu kan. Tapi kan ini kan yang Posyandu ini pusat layanannya yang memang terpadu, dan itu memang untuk bagi masyarakat yang katakanlah tidak dipungut bayaran lah ya, seperti itu ya Bu bidannya. Baik. Ya, jadi dari usia berapanya sudah ditentukan. Nah, untuk suntik imunisasi, katakanlah itu tadi disampaikan tahapan-tahapannya. Nah, kembali lagi Bu, ketika memang nih ada imunisasi campak nih, ketika dia memang belum mengikuti imunisasi campak ini, bisa nggak dia ngikut lagi nanti? Halo Bu.
1: Ya.
0: Ketika ini kan balita ini kan dari umur, dari katakanlah tadi sejak dia di usia di dalam kandungan orang tuanya lah sampai ke 5 tahun ya Bu ya.
1: Ya.
0: Nah, itu ketika memang waktu dia ikut program sesuai jadwal, tadi kan ada yang terlewatkan nih. Ketika memang katakanlah salah satunya imunisasi campak nih, ataupun imunisasi cacar nih, ketika memang dia belum mengikuti itu, apakah bisa dia diikutkan?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau sesuai dari ininya kan dia harusnya sudah ada nih imunisasi campak, tahu-tahu sebenarnya dia terlewatkan waktu dia masih usia yang sesuai jadwal tadi ya. Jadi dia ketika datang bisa ya. Seperti itu. Kalau dari pengamatan ataupun setahu Bu Lisa selama di desa nih, biasanya penyakit stunting ini apakah kerap terjadi di kalangan masyarakat pedesaan?
1: Jarang sih Pak untuk di sini.
0: Jarang ya? Jadi di sana sebenarnya temu kembang anak sudah cukup baik ya?
1: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Oh, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi karena memang di sana juga sebenarnya semuanya masih alami ya, rata-rata di desa, kalau namanya yang sayurannya, buah-buahannya ya, seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, untuk sebagai pesan untuk para ibu-ibu ataupun masyarakat, manfaat Posyandu sendiri kira-kira bisakah ibu menjelaskannya Bu, ataupun memberikan saran lah apa yang harus dilakukan di Posyandu, dan juga akan di, maksud kami apa yang akan dilayani ke Posyandu kepada para ibu-ibu terutama yang memiliki balita ataupun juga ibu hamil tadi, silakan Bu.
1: Saya mengajak seluruh ibu dan masyarakat untuk rutin memanfaatkan Posyandu. Posyandu bukan hanya tempat menimbang berat badan anak, tetapi juga tempat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendapatkan imunisasi, vitamin, penyuluhan gizi, serta mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Bagi ibu hamil, Posyandu membantu memantau kesehatan ibu dan janin. Bahkan saat ini Posyandu juga memberikan pelayanan bagi remaja dan lansia. Mari datang ke Posyandu setiap bulan, karena mencegah penyakit dan menjaga kesehatan sejak dini jauh lebih baik daripada mengobati. Bersama-sama kita mewujudkan keluarga yang sehat, anak yang tumbuh optimal, dan generasi yang lebih cerdas.
0: Mantap. Terima kasih Bu Bidan atas waktunya.
1: Sama-sama Bapak.
0: Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi bersama Bidan Liza Anissa Irdalia AMD CAP sebagai bidan klinik Pratama Mesuji.

0: The Media Center tadi,
1: medical
0: center ya. Tadi betul. Kita membahas tentang pentingnya posyandu untuk tumbuh kembang anak. Jadi datanglah ke posyandu seperti tadi disampaikan Bu Bidan, bahwasanya di sana banyak manfaat yang akan diperoleh, termasuk tadi penyuluhan dan juga tahapan-tahapan imunisasi sehingga tumbuh kembang anak akan lebih baik lagi ya. Sekali lagi terima kasih Bu Bidan Liza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya.
0: Minamari, demikian tadi kita membahas tentang bagaimana pentingnya posyandu untuk tumbuh kembang anak bersama Liza Anissa Indra, maksud kami Irda Lia, AMD Cap, dan mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya selaku presenter menjadi mohon pamit undur diri. Kita akan kembali lagi di program Helone Dawakani dengan mengikuti lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, tentunya lagu-lagu dari daerah kita sendiri. Kita nikmati lagu yang pertama, Dipa, maksud saya Dipuhina.

0: malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mat, kenapa ya anak saya di rumah itu susah benar?

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu

kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah.

0: jamagam ka unyin ni butetah hagati mulai canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

0: pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Jenom yang mewakili kan channel Bang Ferry Nuryadi. Anjak pukul 10 atau pukul 15. Ganta Bang Medi Irawan. Ngancam yang mewakili dalam Loni Debi Rani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minamuahi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat budaya literasi dengan berpartisipasi aktif dalam Festival Literasi Lampung tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Gedung Nuwa Baca Bandar Lampung. Festival Literasi Lampung tahun 2026 menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat budaya literasi di Provinsi Lampung. Beragam kegiatan digelar dalam festival ini mulai dari pembukaan festival, rapat koordinasi Bunda Literasi Kabupaten Kota Provinsi Lampung, pengukuhan Bunda Literasi Keuangan, pameran perpustakaan berbasis inklusi sosial, bazar buku, pameran arsip dan naskah kuno hingga berbagai kegiatan edukatif. Dalam informasi yang disampaikan Kabupaten Pesisir Barat diwakili Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardianti Dedi yang hadir juga mengatakan beliau mengikuti prosesi pengukuhan sekaligus juga rapat koordinasi Bunda Literasi Keuangan Seprovinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar daerah guna meningkatkan budaya literasi, khususnya literasi keuangan sebagai bekal penting bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ekonomi di masa yang akan datang. Informasi yang terakhir Minak Muahi, pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka seleksi atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional gulat yang nanti akan digelar pada akhir September 2026. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi PGSI Lampung Rina Safitri mengatakan seleksi dibuka bagi atlet dari pengurus kabupaten kota maupun klub-klub gulat di Provinsi Lampung. Kejurnas akan menjadi ajang evaluasi sekaligus juga pemetaan atlet yang berpotensi memperkuat Lampung pada BK PON tahun 2027. Anda capai wakca pukul 15, Togop Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Mina Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dasar juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung Tabib pun minamawak saya sunyi ya. Kekal minamawak dalam keadaan wawai wawai gaoh. Di sini saja, sah-sah saja kira-kira sekolah lagu dangdut ya di sini aja minamawak. Jama Bang Medi Irawan dalam acara Pro Dangdut di suasana Kani Kamis 30 Juli 2026. Silakan saya gabung teleponnya di 0721255112, juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Yuk langsung gaul di sini saja minak muaki. Telepon dalam acara Pro Dangdut boleh kirim salam atau pilih lagunya ya. Halo.
1: Halo.
0: Bang Senen. Kabah komahio Bang Senen. Kelamon.
1: Hah? Mendung.
0: Mendung ya? Dija panas sih Bang.
1: Lagune
0: uat lagu air mata perkawinan Mansur, biduan Rita Sugiharto, senyum dan hatimu Ikke Nurjana.
1: Mansur
0: ya, Pak Yukida.
1: Bunda tambah, bunda jos jaga daya, semoga sehat. Amalila jalan kembali mengawasi sesem ini di Jakandir tambah, bunda tambah oleh Kukimu. Jadi yang bersuaran, yang bersuaran, jadi berdatang, mungkin berasusi, saya Raja Baca, saya Raja Kani, Mama Kuki, dan doa di semuluran, Rumlin, di Wetanan, Opa Wetanan, Ima Wetanan, Jeka Wetanan, Medok Gelung, Pak Tidak, Mani Wetanan. Terima kasih.
0: Yo.
1: Salam sehat ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Senen. Saya nentukan gabung ya. Kan terima lu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abipun. Iya pun Bang Maman ya. Pikabak Mang.
2: Alhamdulillah Abang sehat.
0: Sehat
2: Abang
0: ya. Sehat, sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagune lagu Mansur aja.
0: Air mata perkawinan ya Pak Yukida.
2: Salam-salam ya buat Abang Senen, mudah-mudahan sehat selalu. Malu pamune Datu Apin di Tukuduhen, Pak RT Joto, Abang Muhan di Subadanaham, buat unyin-unyin di Subadanaham.
0: Payu.
2: Buat mune Topan, buat Edo zaman Nenek Serati, buat Acibi, buat Abang Gali, buat mune Nabila di Wailunik, Mama Irin di Gunung Batu, Layang Pilihan di Kedongdong, buat mune Hamham, buat Riko di Kebagusan, buat Abang Jomro di Tanggamus, Abang Hamzah di Jambi, buat Mune, Abang Bendi di Waku Selatan, Bunda Samba, Mbah Jarwo, Mbak Irma, Amir di Lampu Timur, buat Unyi-Unyi Negawah dari Asam Pejet, tanpa terkecuali di Dipajengane Angkon Kemukhayan selalu. Buat Abangku, selamat bertugas, mudah-mudahan alhamdulillah sehat keluarga.
0: Iya.
2: Terima kasih lakon atas dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Maman. Saya dari Palang Besi kan untuk kan gabung. Siapa lagi silakan minam muaki sikam tunggu luot. Pagun di nomor saya gego dalam acara Pro Dangdut. Ham terima pai. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam isinan Munir di kanan.
0: Ya, pi kabar? Sehat kodo.
3: Sehat juga. Alhamdulillah. Cuaca nah cerah, tapi cerahnya mah bangi.
0: Oh. Temen gego gao dija juga.
3: Iya. Tapi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah wawai sehat.
3: Syukur juga. Ya masalah lagu sini ikutan ngawuh Bang Medi.
0: Siap, kirim salam nih.
3: Kau kawal lah warga untuk saya di Bandar Lampung ya. Aduh Bang Senen dan semua, kemudian Bunda Samba ya, kemudian orang Malaysia saya di kita nawaikan video Yami apa sih lagi kalau ada di sini saya di Damaya ya. Kakak Ikam, kakak sekali, kakak Rukin Senyata, nomor rumah nampak sederhan setelah pasar tuku ya. Kemudian untuk saya jiwa kanan ya, 15 kecamatan selamat Dibi, semoga sehat baru ya. Ya Prodang Burwaikan, Prompat Bandar Lambung ya, Ikam izinan Munir berserta teman-teman kabar gabung ya. Alhamdulillah, ya 2026 ya. Nah, kemudian Isinan Munir juga mau nih ya bergabung di acara Mutiara Pagi ya, bertanya jawab sama kondang-kondang Ustaz-Ustaz kondang-kondang sewa di Bandar Lampung.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah lancar ya Isinan Munir. Hanya nanya kon sepertim tinggal berdasarkan Quran dan hadis. Maja saya istilah menyinggung tetangga ya, maja istilahnya saya paling nyawa pun tetangga, inilah itulah ya yang maja Isinan yo. Apalagi wong yang diambil RRI kan lain di Lampung jo dan ini di seluruh dacornya kesiaran RR Lampung ya, kemudian ya sewa dia ke timur ke selatan sekolah saya lalu ya. Terima kasih ya.
0: Ya,
3: sehat lalu lagu ditunggu semoga sukses ya Bang Medi, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir di Wai Kanan. Ada tukang gabung juga di kesempatan Debi Hani Sinji. Silakan minamuaki saya lagi Pak Gun Kodo melalui WhatsApp mungkin. Saya ke telepon di 0721255112 atau juga telepon biasa juga Pak Api-Api. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
4: Sudah makan?
0: Alhamdulillah sudah.
4: Pakai apa tadi?
0: Pakai tangan.
4: Rana-Rani sudah nyanyi nggak?
0: Hah?
4: Rana-Rani ada nggak di situ?
0: Rana-Rani terus loh perasaan setiap saya ini siaran nih, ampun saya. Weh,
4: biasanya nyanyinya pakai perasaan tau.
0: Apa lagunya tadi? Sedih ya? Sedih itu judulnya apa?
4: Sedih.
0: Hah?
4: Benci.
0: Benci ya, aku. Ya udah nanti dicari dulu ya.
4: Masih suwe-suwe ya.
0: Aku suwe lah aneh.
4: Tapi
0: sing nek arek enggak suwe ya bayar 5000 saweran.
4: Rene kowe.
0: Lah.
4: Ya wes, motor nuwun ya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh ya kalau Kang Abdullah yang masuk ya Mina Muakhi ya. Luar biasa. Biasa di luar. Kalau gitu kami tengis kopi lagu ya Mina Muakhi. Pagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Prodangdut.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: merangkul, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: ku Kang Abdullah lagu Nena Allah benci jemani sapa ni ku Kang Abdullah dan jenah lagu anjak rana rani kadukam telingis ku jujama ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mbak Ning, apa kabar niku Mbak?
1: Mbak, kabarnya baik itu Bang. Gimana sehat. Kabar Abang?
0: Sehat juga alhamdulillah Mbak.
1: Iya. Ada lagu apa Bang?
0: Kita lagunya ada Roma Irama, Quran dan Koran, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, Ratu Hatiku, Saiful Jamil.
1: Yang nomor 2 aja Bang.
0: Apa tuh? Indah Pada Waktunya.
1: Indah Pada Waktunya.
0: Siap, kirim salam buat siapa?
1: Ya, kirim salamnya ya buat Bang Senen, semoga sehat terus ya Bang, jangan sakit lagi. Terus buat Bang Topan bersama siapa itu, Mbak Jarwo. Udah itu buat aku mau kirim buat apa tuh?
0: Siapa?
1: Mama Arif yang ada di Kaliawi ya, di Jalan Raden Patah ya. Semoga sehat terus ya Mama ya. Terus udah itu buat Abang Iran yang ada di Lampung Barat sana juga, selamat sore. Terus buat Bunda Samba, terus buat Bunda Ros, terus buat Mbak Eni yang ada di Gemiling gitu. Buat abangnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning Setiawati, terima kasih juga sudah ikutan bergabung ya. Lagunya Indah Pada Waktunya. Silakan minta mewakili. Bangun ada waktu yang mau gabung, nomornya 0721255112. Selamat sore untuk yang ada di perjalanan ya. Saya lagi di Kang Laya. Si kamu ucapkan selamat debi, selamat mendengis Ko Pro 4 FM dalam acara Pro Dangdut. Hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, anjak sapa puahi.
2: Dengan Lik, terima di kawasan baik kan Bang.
0: Lik, terima piye kabar Lik?
2: Apa-apa,
0: sama Masya api, Allah, kan? Aku ya api juga alhamdulillah.
2: Iya, ini karena mas apa ya?
0: Iki Mas Medi.
2: Mas Medi, oh iya.
0: Nah, arah malam Jumwa ya Mas Medi.
2: Mas Medi.
0: Oke, sehat ya Lik ya. Lagune wa Quran dan Koran, Indah Pada Waktunya atau Ratu Hatiku?
2: Ratu Hatiku?
0: Ratu Hatiku, Saiful Jamil.
2: Ratu Hatiku aja.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Mbak Alpi, Mbak Eva di Kasuwi. Bang siapa yang lupa ya, dalam mata BJK, Bang Munir, Pak Tukul, Pak Abadi, Aramli sama sore, Mas Tum, Mas Dikatima, semuanya aja lah Bang.
0: Oke deh.
2: Ya lupa kok, terima kasih. Assalamualaikum Mas Medi.
0: Waalaikumsalam ya, terima kasih juga Lik Trimo di Waikanan ya. Assalamualaikum, selamat sore. Salam untuk semua fan Pro 4 Bandar Lampu tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Medi siaran, selamat sore, semangat selalu dan sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bang Ramli di Waikanan, api kabar niku Bang Ramli?
3: Alhamdulillah, sok Bang Medi.
0: Sokoh kita.
3: Alhamdulillah, yang
0: sehat. Iya, iya.
3: Taman Kedua, Taman Masyarakat, Baik, Pak Bang, Bang.
0: Temon, do. Lagunya tinggal kuan, Ji, Bang. Agam sampai jam 4, Ji, Indah Pada Waktunya, jam Ratu Hatiku.
3: Oh, ya Ratu Hatiku.
0: Siap. Kirim salam gue siapa?
3: Salamnya gue, terima kasih ya. Selamat lebih Bang Senen, Bolo-bolo ya. Ada Topan, ada itu, ada Pak Jika Timan, Mbak Jarwo, Bang Irin, yang di Pesawaran Cop, siapa kan namanya?
0: Siapa?
3: Arah Rahman.
0: Kali ya. Siapa ya?
3: Arah lupa pula. Yang di mana itu? Yang di yang di Jambi itu siapa Bang?
0: Hamzah Yusuf.
3: Lupa.
0: Hamzah Yusuf.
3: Oh ya. Bang Yusuf, ya salam kenal. Lalu dah bersabar buat Nah, ya, Mbak Nah, ya. Siapa kak? Lupa pula. Asalnya kau bang?
0: Siap,
3: lupa, bang. gua Bang Edi, semoga harus baik kesehatan keluarga yo.
0: Ya.
3: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala usahanya Bang Edi.
0: Amin. Iya, iya.
3: Makasih ya Bapak Tone, RR4 Suara Badai Lampung, tabik pun.
0: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih untuk Bang Ramli Sewa di kanan. Wai kanan ya, kan untuk kan gabung. Sesi kedua menemani Mohaki telepon Luwot 0721255112 pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pagudi Pro 4 FM dalam acara Prodangdut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Minamori, pemerintah kota Metro melalui Dinas Kesehatan memastikan penanganan kasus tuberkulosis TBC dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah Karang Rejo terus berjalan secara berkelanjutan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Penegasan disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang terbit pada 26 Juli terkait kondisi kesehatan warga di sekitar TPAS Karang Rejo, khususnya mengenai jumlah penderita penyakit saluran pernapasan kasus TBC serta informasi mengenai pemantauan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Fitri Agustina mengatakan bahwa berdasarkan data resmi Sistem Informasi Tuberkulosis Kementerian Kesehatan serta rekam pelayanan kesehatan, ada 7 warga RT33 RW09 Kelurahan Karangrejo terdiagnosis TBC sepanjang periode 2024 hingga Juli 2026. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, satu unit rumah permanen di Jalan Sisingamangaraja Gang Cendrawasih nomor 10 RT13 RW2 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terbakar pada Kamis dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini, namun kebakaran menghanguskan sebagian besar di rumah dengan kerugian ditaksir mencapai 85 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 00.59 waktu Indonesia Barat. Ada 6 unit kendaraan pemadam dan 30 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Unit pertama keluar dari Mako Tendean pada pukul 1 dini hari dan tiba di lokasi sekitar pukul 1.03 waktu Indonesia Barat. Anda capai wakca pukul 16, tokop tunggu mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pohon Kota Bandar Lampung. Kadu pukul 16.13 menit waktu Indonesia Barat. Pagun juga jemaah Bang Medi Irawan dalam acara Prodangdut. Saya gabung yuk, silakan minta mori pakun sikam tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp sikam 0811720985. Suasana semakin sore, matahari sudah meninggalkan cahaya terangnya gitu lah mori ya. Jadi suasana udah mulai sejuk lah ya. Mak panas gegojeno dawah, ya Allah panasnya luar biasa ya. Tapi sore hari ini sudah mulai dingin gitu ya. Mudah-mudahan juga mendinginkan suasana panasnya minta mori yang mungkin baru saja selesai beraktivitas dan siap-siap on the way untuk pulang ya. Kita tunggu, silakan yang agak bergabung sikam tunggu di 0721255112. Kalau tidak ada, kita akan dengarkan lagu lagi Minamuahi.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain kaja. Ngeme inap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: aku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung masih ada waktu dan kesempatan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ingin bergabung silakan minat muaki 0721255112 atau telepon WhatsApp langsung 0811720985. Selamat datang, saya Wadi Pasar Bambu Kuning minat muaki. Saya lagi bersiap-siap harga mulang. Biasanya kan ke jam 5-an tutup ya pasar Bambu Kuning ya minat muaki. Temon kan selama bersiap-siap, jangan lupa duit-duitnya dikumpulin lagi ya kan, jangan sampai ada yang ketinggalan di toko. Cie, nanti Bang Medi datang nih. Tanggal-tanggal segini nih kalau ngelihat duit bawa hawaannya semangat gitu ya, Mbak Muak ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
1: Irma di Kuter, Bang. Ini Bang Ferit ya?
0: Bang Medi.
1: Oh, Bang Medi, gimana kabarnya, Bang?
0: Sehat, Mbak Irma, apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, tadi hujan Bang sini.
0: Deres banget.
1: Oh, deres banget.
0: Oh, apa yang hanyut?
1: Gak ada dong. Jangan hanyut.
0: Kirain masa lalumu dihanyutkan gitu, iya.
1: Jangan dong, Bang. Kok berdoa sih, jangan berdoa.
0: Ya, gak apa-apa lah kalau masa lalu yang pahit dihanyutin aja biar gak diinget-inget
1: itu
0: terus.
1: Ya,
0: iya.
1: Tapi gak ada loh, Bang.
0: Gak ada ya? Manis semua ya?
1: Gak ada, yakin.
0: Mantap. Jujur. Ya, oh, wes. Iya. Lagunya yang mana? Ada aku Cinta Sampai... Ada, dosia siap ini lagunya.
1: Aku ini aja sih request lagunya Gadis Miskin ya.
0: Gadis Miskin, coba nanti dicari ya.
1: Iyalah.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya buat semuanya dong ya. Buat Bang Medinya, selamat jalan tugasnya. Sehat sekeluarganya.
0: Amin.
1: Banyak duitnya ya. Terima
0: kasih, Bang.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu. Terima kasih Mbak Irma di Gunter sudah ikutan bergabung. Kamu terima luat ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
0: Iya pun, kalau belakang-belakang gini bukan Topan sih biasanya. Kalau Topan itu duluan biasanya.
2: Kan nggak pengen duluan, tadi tuh saya netralisir dulu sih siapa-siapa.
0: Netralisir. Ampun.
2: Enggak, maksudnya di tempat-tempat lain pada hujan, tempat saya nggak hujan.
0: Gitu. Di sini juga nggak hujan kok.
2: Enggak, malah. Kalau bahasa Jawanya itu semerowong.
0: Semerowong tuh gimana? Panas.
2: Cerah, gitu.
0: Oh, ya, semerowong.
2: Matahari nggak seberapa, cuman kayaknya masuk di ruangan itu
0: semerowong banget gitu ya.
2: Iya, meromong gitu. Jadi kayak semacam di kena uap gitu. Kayak kita di ruangan gitu, dalam bak besar itu ditutup. Nah itu kita di dalam itu.
0: Ah, mau coba lagi nggak ditaruh di bak besar ditutup?
2: Enggak apa-apa, yang
0: penting
2: ada hasilnya,
0: ada duit. Oh iya, tanggal segini bawaannya pengen duit aja ya.
2: Harus juga kalau buat saya.
0: Oh, sik, tiap hari sih gajiannya mantap banget memang. Oke deh, lagunya apa?
2: Yang disiapin aja kalau aku.
0: Cinta Sabun Mandi 100 kali Mawar Putih.
2: Nanti sore kan mau mandi, sabunnya bawa ke sini bisa enggak?
0: Boleh. Sabunnya mau yang keras apa yang lembek, asik?
2: Cair aja.
0: Yang cair, sabun cair ya. Oke deh.
2: Kata Bu Irma tadi, semoga banyak duit. Ini tanggal berapa, Bu Irma? Tapi bagus juga lah, doa yang baik itu pasti berbalik yang mendoakan.
0: Iya, benar.
2: Tulus tadi itu. Nah, tapi ya dicek dulu lah, Bu Irma, itu rekeningnya Bang Medi. Hujan ya di Gunung Terang kata tadi itu, berarti rumahnya Minan Susi juga lambannya labung.
0: Labung
2: ya,
0: mungkin.
2: Pohoman daerah Teluk nggak ada.
0: Nggak, di sini nggak, Pak, nggak hujan.
2: Kamu diketik kalau tugas di acara Lampung ya pagi ya jam 9 sampai 11. Downloadin sih lagu-lagu Lampung lagi pada viral loh, Bang Pendiku, keren-keren banget.
0: Oh iya, Pak. Setelah itu ya apa sih judulnya yang baru-baru banyak
2: Korban
0: ya?
2: Dunia Maya.
0: Betul.
2: Ya. Terus yang dua itu saya lupa judulnya, tapi ya semacam fotonya. Lau sikop gitu, ketemuan gini-gini gitu. Pokoknya dalamnya dalam sitok gitu lah gitu.
0: Siap, benar disampaikan sih, download Rindi biasanya. Musik direkturnya Rindi.
2: Apa-apa kan ngasih masukan Bang.
0: Iya mah, gak apa-apa.
2: Maksudnya itu, orang-orang luar pada suka loh. Padahal kan saya kan TikTok saya kan berteman ya. Ini kan apa sih artinya sini? Ya saya jelasin sih, oh ini gitu. Jadi, kalau masih diputar di RRI gitu.
0: Siap.
2: Juga bagus gitu. Jadi spesial aja langsung buat kalian berangga ya, di Gunung Terang, di mana-mana aja lah yang lagi dengerin RRI ya.
0: Terima
2: kasih Bang Medi ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: ya pun, terima kasih Topan juga kan untuk kalian gabung. Siapa lagi Pak Gunwat Kodoh, Mina Muari, silakan di pukul 16:36 menit waktu Indonesia Barat. Halo. Tutut titit tut. Silakan Pak Gunsikam tunggu ya. Gue Minak Muaki saya gabung di kesempatan Debi Khani Sinji. Sementara selama Debi juga gue Minak Muaki saya tentunya di kesempatan Debi Khani Sinji lagi jaga warung di rumah. Wih, jaga warungnya di rumah aja ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM. Biasanya sore-sore gini banyak pembelinya ya. Haga ngebeli minyak, Haga ngebeli uyah, Haga ngebeli api lagi Minak Muaki. Pokoknya semangat selalu. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Mudah-mudahan gak ada lah yang namanya gadis miskin ya Minak Muaki. Pengennya semuanya gadis itu kaya gitu. Minimalnya kaya hati, kaya perasaan, kaya kasih sayang gitu ya. Gak usah kayak lagunya si Evi Tamala ini Minak Muaki. Judulnya Gadis Miskin, bener gak sih? Kita dengerin bareng.
3: Itu

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Kompang atau hadap adalah sejenis

dari senior kita, Jaja Miharja Minamoaki, berjudul Cinta Sabun Mandi. Gimana ya keadaannya ya? Kabarnya kan waktu itu sakit ya Minamoaki. Sakitnya cukup parah dan sempat juga ada berita hoax yang mengatakan kalau beliau ini sudah meninggal. Tapi setelah saya cari ini Minamoaki informasinya, Jaja Miharja masih hidup dan memang beliau ini tengah dalam masa pemulihan ya. Mudah-mudahan seniman senior ini segera pulih dan juga tentunya segera bisa berkarya kembali gitu Minamoaki ya. Maka satu tuntas saya Mediarawan ngecek Minamoaki dalam Prodangdut, tapi tetap bersama Launi Demi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
4: Aku makan setiap hari.
5: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompat FM, suara budaya lah.

Menamuahi ratusan satuan pendidikan jenjang SMK atau juga SMK, SMA, dan SLB di Provinsi Lampung ini masih membutuhkan rehabilitasi sarana dan prasarana mulai dari ruang kelas, ruang praktik, laboratorium hingga bantuan pendukung atau bangun pendukung pembelajaran. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat ada 235 sekolah telah diusulkan mengikuti program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan usulan disusun berdasarkan hasil pendataan kondisi sekolah melalui data pokok pendidikan Dapodik dalam aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Informasi yang terakhir Mina Muahi, perselisihan hukum perkara korupsi proyek spam Kabupaten Pesawaran dipastikan terus berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona resmi mengajukan upaya hukum banding usai dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Tak mau kalah, tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung turut mengambil langkah serupa pada Selasa 28 Juli. Langkah perlawanan banding didaftarkan oleh kedua belah pihak hanya selang sehari pasca vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Kuasa hukum Dendi Ramadona, Sopian Sitepu, menegaskan bahwa vonis Majelis Hakim dinilai mengabaikan fakta-fakta hukum yang ideal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pihaknya keberatan atas pembebanan uang pengganti kerugian yang semata-mata didasarkan pada keterangan saksi mahkota Zainal Fikri. Minamuahi, Sopian menuding keterangan Zainal Fikri yang merupakan mantan Kadis PUPR Pesawaran syarat kejanggalan dan disinyalir sengaja disampaikan demi mempertahankan status sebagai justice kolaborator. Ada capai wakca pukul 17, tunggu-tunggu Allah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

Budaya Lampung Minak Muaki, pukul 17 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami terdengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara dalam melawani debihani di suasana hari Kamis malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, benar ya, di hari Kamis nanti menjelang malam Jumat di 30 Juli 2026. Tapi Bang Mendy cuma menemani Minak Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pokoknya dengerin terus lagu-lagu daerah Nusantara hanya di RRI Pro 4 Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kok kita jawaban ini ya? Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejum-jumnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangasi maksud nina api maketnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doang kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan kegokam api yo teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawab ni. Mesigit akhirwa hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa nalom nihan ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap nih.
1: Ah, oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Mina Mwaki bentar lagi weekend kan, satu minggu Mina, misalkan Mina Mwaki belum ada rencana kemana-mana. Main ke Pringsewu, ke Agrowisata BMJ, Bina Jaya Mandiri. Saya nawarko suasana alam pedesaan, saya tenang, jama pemandangan Sabah hijau kayak hutan jati. Di jam Mina Mwaki dapat santai di gazebo, ngopi di kafe sama warung Kopi Deso, jama foto di latar kampung dan asri. Bagi yang ingin liburan santai berkumpul bersama keluarga, Agrowisata BMJ bisa jadi pilihan menarik. Terlebih Agrowisata BMJ menawarkan suasana sejuk dan sederet spot foto estetik dengan nuansa desa. Harga tiket masuk cuma 5.000 sampai 10.000 per orang tergantung spot dan waktu kunjungan. Lokasinya itu ada di Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Jam operasional pukul 8 hingga 17 siang dan buka juga di malam hari sekitar pukul 20 atau sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin pukul abis maghriban gitu buka lagi ya Mina Mwaki sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi, Bu Bidan.
3: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
2: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
4: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
4: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
4: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
5: Adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
6: Prompat FM, suara

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Minamuaki kaum muslimin dan muslimah di Papua Jenganan Minamuaki Kamaga Tergabumi Pro 1 menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar menjelang azan maghrib pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Sugianto membacakan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi, wujud mata tangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mona kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa,
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah
0: dengan
1: gua nangai tancap.
0: Lah ya,
1: sado, lah Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mangan dari pasar-pasar biasa, wali demol.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni kusi
0: mahawat jadu kucancang kon jadu kucancang kon jesa kabut terbang kena tanu riba.

0: panas badannya. Boleh ngeliat nyak pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: buat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: 4 FM Suara Budaya.

Budaya berkunjung atau bertamu di Lampung dikenal sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keramahan, dan juga penghormatan kepada tamu yang tercermin dalam tradisi silaturahmi serta penyambutan adat seperti manjau. Jadi minat muaki, nilai dan etika berkunjung itu tentunya menjaga silaturahmi. Jadi kunjungan antar warga atau kerabat saidigelah ko manjau biasa dilakukan guna mempererat saidigelahnya kekeluargaan, terutama saat hari raya, acara keluarga, atau juga penyelesaian urusan adat. Selain sinat juga dianggap sebagai penghormatan tuan rumah, jadi tuan rumah di Lampung selalu nyambut tamu dengan wajah saya gembira, nyediako tempat terbaik, dan menghidangkan sajian air atau makanan sebagai simbol penghormatan. Tamu adat atau manjau dalam konteks adat, kedatangan rombongan atau utusan seringkali disertai tata cara khusus seperti perundingan maju dan penyampaian maksud tujuan secara santun.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana. Itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Minamuari tuntas, saya Medi Rawan ngaca Minamuari dalam launi Debi Kani, edisi Kani Kamis tanggal 30 Juli 2026. Tetap di Perempat FM, Janjiwa Leonardo Hendarmin Pasha ngaca Minamuari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berarti pukul 20 sampai 22 wacara panginyongan Minamuari. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung.

nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua. Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: 12.
1: Minamori Pasar Logam Mulia Domestik mencatat penurunan harga pada perdagangan Rabu 29 Juli kemarin, baik komoditas emas maupun perak fisik produksi PT Adeka Tambang TBK Antam kompak terkoreksi. Kelemahan harga logam mulia dipicu oleh aksi konsolidasi investor global serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat menjelang pengumuman kebijakan suku bunga utama oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed. Dan Minamori berdasarkan data perdagangan harian harga dasar perak murni Antam hari ini berada di posisi 38.650 per gram atau mengalami penurunan sebesar Rp550 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Informasi terakhir, Badan Gizi Nasional melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandar Lampung mengatakan sebanyak 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Lampung resmi diberhentikan secara permanen, sementara 11 SPPG lain masih berstatus suspensi atau penghentian operasional sementara. Kasubag Tata Usaha KPPG BGN Bandar Lampung Fitra Alfarizi mengatakan total ada 15 SPPG yang saat ini tidak beroperasi, terdiri dari 4 yang ditutup permanen dan 11 lainnya masih menjalani masa suspensi. Keputusan pemberhentian permanen diambil karena proses perbaikan yang diwajibkan kepada pengelola SPPG berlangsung terlalu lama hingga melewati batas waktu yang diberikan. Anda sampai waktu pukul 19.00 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh

0: akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, minum lagi bosan saja ya. Minum lagi dikancani jama Medi Rawan dan saat ini si Kambang Leon. Pengacani minum lagi dalam program acara Launi di Bengkani ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Sandiwara Radio. Selanjutnya Wat Muni ya. Gamling Sko nanti ya lagu-lagu penginjongan ke ruang dengar anda. Baiklah Gamling Sonpai, lagu dengan judul Turun Naik Oles Terus.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

Adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Gagal malam minggu gak ya. Kemaru
1: lo kebunin dong ada piti ya. Mana malu? Kiri.
0: Aku sih.
1: Aki aku kira bentuk kiri.
0: Itu periksa nih.
1: Di kumbi nih.
0: Cuk. Di landa kan.
1: Coba hingga uni.
0: Coba.
1: Allah. Terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
0: Gak terlalu piti nih.
1: Cuhi, minta jawang nih. Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
0: Allah.
1: Hei, tomaru aku. Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, hei, anak muda. Aduh, udah kalau begitu saya balik sendiri saja.
2: Alhamdulillah, paket gua aduh atong, aja yang gak ngukukkan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah, akhirnya dacok aja ke iwa konyak.
3: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si
2: Medi nyajak mesen tos Medi ana jak mesen paket ana mesen tas siap siap kom sudah
3: siap siap api ni ko agak kerja luar negeri ko do api ni ke diusir lagi kajong mo
2: ya tapi maaf lain lo Med gantan jikan harus kam siap siap apa pandah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api nanti nyak nyak nyak kotas pakai kam kan kan indo ya kam haga ngukuk ngukuk ke bakang bakang berharga kam ubat ubatan atau kawe kawe lau ku di lemari haga ku kukuk ni ala meja
3: mati balak ni Hana Susi kina sa anak muda cok kuhu dalam koper na Susi
2: ya lah nggak pakai ni anak lah ke anakku kan aku babai lah pakai harta ku Medi ketuan api bencana atau api tapi emas rebut tabe na nanti ya pakai ku ngukuk kon sertifikat tanah pakai obat obatan pakai ku ngukuk ku kawe ku selau si mahal lu di
3: anduwe wat wat gao babai lawang ji.
4: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah, yang membuat udara bergerak dan seolah meledak, sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Purwoharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya yang aslinya ada di SID Museum Pokora Harjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan.

Minggu pagi, Bupati Lampung Barat Parosil Mabesus menghadiri tablik akbar zikir manakib menyambut maulid Nabi Muhammad SAW. Santunan tasyakuran dan temu alumni haji di Pondok Pesantren Al-Hasimiyah, Kecamatan Air Hitam, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mas Hasnurin, Asisten Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pimpinan Pondok Pesantren, serta ratusan masyarakat dan alumni haji. Dalam rilis Diskom Info Lampung Barat, Bupati Parosil Mabesus menegaskan, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang, kejujuran, amanah, kerja keras, serta kepedulian terhadap sesama. Dia berharap santunan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya temu alumni haji. Menurutnya silaturahmi ini penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama perusahaan umum atau Perumdamri terus mematangkan rencana pengoperasian kembali layanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari Kalianda. Layanan tersebut targetkan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026. Demikian sikap Leonardo dan Pasya melalui petunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dong.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, Tondua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga.
3: Iya.
2: 4, 5, 6, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tong bisa masak, Tong bisa masak ini.
2: Ayo, Mama, Tong bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat ke sini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak,
2: telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kamu berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak, tapi tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tidak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga orang adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh balik.

0: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
1: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
0: Mama nih, terada.
1: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
0: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
1: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
4: Duhar, mata orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terbesar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
4: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
6: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
6: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
6: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorong butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
0: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
6: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat, karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
6: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
6: Bagus itu.
0: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
0: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau sudah pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
0: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
0: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh.
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut orangku adik.
0: jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup Dohan, cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Satar punya niat jahat untuk kampung ini, apalagi dengan Bintole.
0: Kau bilang apa?
5: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
0: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
7: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
1: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
5: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
7: Saya setuju.

0: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
1: Percaya kok, kita pasti bisa ketemu lagi.
2: Tidur ya, kok tertidur?
0: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang dari dia.
5: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh dengan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke ruang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawahnya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu.

0: sana panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Hah? Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.

0: kamu.
1: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
2: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua. Dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
3: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
2: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
4: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat sang raja setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan. Harta kekayaan sang raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan sang raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
2: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
3: Baik Menteri, lihat ya. Wow, kena.
1: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
2: Ya hebat Pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan Pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
4: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
3: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
1: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
3: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
1: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: Syahdan, kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut, aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah, aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua Kanda.
0: Terima kasih Bongso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya, mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya. Pangeran bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya satu panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit at ngautang. Ngredit na sa ngautang.
1: Allah, dal kani niya nga dengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, wak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hey, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ngkugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga nesa magawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Ana nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doni ni ku. Hadu weh to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa ni ku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni kugi mo mangedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peni ku medi baca ke huyun huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon mau usah ni ku ngurus konya. Hadu haman tani ku tak penutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
0: Nah. Pati pelamun kita yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yuk. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamun yuyu, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyu ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Ko ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi tetangga, bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicokon nyak ni ku yo. Injuk ni ku nang ngicokon nyak tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga zaman niku.
0: Yelah, kasa-kasa niku kaya mana? Ajo kan yuyu-yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak niku? Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki, ini sengepok ku yuyu jika mak niku.
1: Mak tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu nyisa.
0: Namun nih, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duwai balak. Hadu pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana duwai balak. Api-api. Ban lagi banjak siapa sekena. Mawat kita manja jauh si kena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok ke yuyuh duwai balak.
1: Wah usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tembah luangan. Kida hadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyuh menjadi itok ke duwai balak. Mak lau, kena kan banjir kena. Ham dos kena.
1: Pusing kok tetangga kau. Jangan aduh kita. Benuk kutok kok di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati.
0: Ujo mana aku tak lagi yuyuh-yuyuh menjadi. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ke dija. Nyak magang liat emak dija.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidan ki mawan, hati ni no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakannya agaknya dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Woi, Uti. Ini danau, pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo, alo. Ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh, Uti. Nah, so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So, itu dia. Kita mau cerita sekarang. Mau dengar enggak?
0: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu, kuat. Baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, pendengar perempatan dari Bandar Lampung, baru saja kita dengarkan bersama Sandiwara Radio Edan. Saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu penginjongan dan juga seputar informasi ya, hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, baiklah, kita buka dengan lagu Eling-Eling, Karawitan dari Adari Purwokerto.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
5: Loh, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
6: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
5: Iya, tapi merusak segalanya.
7: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungutan.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.
3: Pak, Bu, memberi sekah bajut.
4: Ada warnanya enggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waduh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Dekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, pendengar Prompat RRI Ban Lampung, lagu-lagu Panginyongan ya kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini ya. Dan kami juga sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar Prompat RRI Ban Lampung, Bupati Pringsi Wuryanto Pamungkas menyerahkan bantuan kepada keluarga dua anak yang meninggal dunia akibat tenggelam di Kecamatan Banyumas serta korban kebakaran rumah di Kecamatan Pagelaran Utara. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran pemerintah Kabupaten Pringsi Wu bagi warga yang sedang tertimpa musibah. Penyerahan bantuan dilakukan pada Rabu 29 Juli 2026. Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Debi Hardian, Camat Banyumas Zainal Abidin, Camat Pagelaran Utara Erli Yunarni, Kepala Pekon, serta tokoh masyarakat setempat. Rianto berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarga yang sedang menghadapi masa sulit.

0: Riza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
2: Woi! Buset deh. Pemotor lewat mata lo.
0: Makanya kalau nyebrang yang benar, Ju.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu?
1: Buset, nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali, nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
3: Dari mana pagi-pagi nih, Mak Cik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
7: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
6: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
7: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
6: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
7: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya minamogi lagu-lagu Panginyongan ya atau Banyumasan sudah kita dengarkan bersama hingga saat ini putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya baiklah, selanjutnya si Kambang Lepas yang ngajarin minamogi dalam program acara Launi Dewingani Gamniskon Jejamwe lagu-lagu Dangdut Lampung ngajarin minamogi sambil melepas lelah dan juga seputar informasi sikam hadirkan ya ke ruang negara minamogi hingga putaran pukul 23.53 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Emtub fotom, nemdir fotan.
3: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Keringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan

0: ini pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: Diri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Lenong adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mekanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada

0: gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi canggat agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara canggat agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan canggat agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi canggat agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Rompa TV.
2: FM Suara Budaya Lampung.

lagu-lagu Lampung dan juga informasi ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, kembali kami sampaikan informasi ya. Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung ya terus mengacu atau memacu peningkatan kualitas infrastruktur jalan di seluruh wilayah Lampung. Dengan tingkat kemantapan jalan yang menjadi kewenangan provinsi ditargetkan dapat menyentuh angka 85% hingga 2026. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Taufik Kumloh di Bandar Lampung, Rabu menjelaskan, total panjang jalan provinsi di Lampung mencapai sekitar 1.700 km. Berdasarkan pendataan awal, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 79,79% atau mendekati 80%. Dia mengatakan, insya Allah targetnya pada akhir tahun ini bisa mencapai 84,9% atau sekitar 85%.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

0: keji dosa kini tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga ku kakang ku dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bang bapak lo yang tancap? Siti bapak-bapak di ku tak awi kena. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hindu dayo. Sedung kakang ku pepohan ni di kuta kuno. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi ke kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, bahak dandan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka meki, gawi mau nalawi pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi kan medok kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu met sih dikekangku juga mau nih hino pedendang pekakas di lomo liom lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak hak di luar, dikekang ku di isang meliom liak upo. Ina taliyo.
2: Ayy, mido.
1: Aduh, nah, akit ku pepohan mu dan dikekang ku di isang lah, manya hagane mabok ya. Akit ku pepohan mu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.
4: Tahukah kamu? Prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
5: Wah, Ma, sayurannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
6: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para apa namanya pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, minum lagi lagu-lagu dangdut ya, Gaduh Gaun Leksikon. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit ya, si Kambang Lihat Tentu ini masih ngajarin minum lagi dalam alunan gitar tunggal Lampung, ngajarin minum lagi hingga putaran pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh gimana ya dek ya? Udah dek, tenangin diri dek.
1: Ya Allah bang, sumpah ada takut bang. Ya Allah bang, tolong bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng ya kita dek? Genteng
1: ya
0: kita dek.
1: Ya Allah bang, bang, tolong bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Geografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
3: Melemau jejama tahanyo, belelok jejama basoh.
1: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mungkin dah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Niku kerjaan mu si makai kau si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
2: Muni senduatnya niku haga upahan. Biasa nih hukik gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Nah uat kisah niku haga.
1: Allah sih dilaman kok bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kok mak mengganti bokinya mak upahan sih. Allah sih dah comot sih.
2: Dah pogawa emang niku gak upahan api zamannya.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Amin amogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang gani sinji. Gam bu bisa guna putung gam melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muakin di kanca seunyini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung hani sinji jumaha telu puluh saya Juli huwakibu huwapulu nom anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngadengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah minak muahi seunjini di Papua Janganan Kuti. Kekalau seunjini dalam keadaan sehat ya. Di pagi Rani Sinji, program apa RRI Bandar Lampung kembali hadir mengudara minak muahi di 88.5 MHz. Kemoni sikamuni kadu nyiapkan rangkaian acara. Saya dapat minak muahi tutuknya di sepanjang pagi Rani Sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ham awali jama lagu-lagu islami semakung karena kan bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua nutuki acara Mutiara Pagi. Dan selepas Mutiara Pagi, lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan anjak pukul 6 atau pukul 7 waktu Indonesia Barat di Helauni Pagi Rani. Kadusina disambung muni jama lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Minak muahi selepas waktu jam siwa, minak muahi muni dacot nuntukan kayak muni gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp dalam acara Nemu Nyimah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muahi izinkan si Kendo Amalia saya mengawali jumpa neham di pagi Rani Sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan minak muahi sambil ngancai minak muahi beraktivitas ataupun juga saya ganta enji pai togo minja ya minak muahi geluk ta lagi uli azan subuh hadu berkumandang dan Amalia Muni mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat saya wat di provinsi Lampung dan sambil ngancai minak muahi bersiap-siap ya ada yang barangkali lagi di dapur ataupun juga yang saat ini tengah sibuk gitu ya dengan berbagai aktivitasnya mudah-mudahan di pagi hari ini bisa memberikan semangat dan tentunya juga membuat suasana hati minak muahi akan terasa indah ya. Sambil beraktivitas, Amalia akan hadirkan lagu-lagu islami jelang bergabungnya kita dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, menak muarin deh kanca sunyini di papun janganan kuti. Selanjutnya Amalia Haga bergabung mit Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki acara Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini adalah tentang beratnya tanggung jawab amanah. Bersama narasumber kita Ustadz Imron Mansur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Baik, temanya beratnya tanggung jawab amanah ini Ustaz ya.
1: Ya betul sekali.
0: Ya, amanah ini pasti pemimpin, siapapun yang memimpin lah ya. Dengan punya amanah ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, beratnya tanggung jawab amanah, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811-7207909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Imron Mansur SAG. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita mendengarkan kata-kata amanah, maka yang perlu kita ingat kembali bahwa amanah itu bisa bermakna kepercayaan, bisa juga bermakna titipan. Ketika seseorang itu diberikan amanah, berarti ia telah diberikan kepercayaan oleh yang memberikan amanah. Yang memberikan amanah kepada seseorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lewat rakyat, suara rakyat, atau mungkin lewat pendelegasian, pemberikan wewenang, tetapi inti daripada amanah adalah kepercayaan. Termasuk juga amanah dikatakan titipan. Karena kepercayaan atau titipan ini harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Satu pertanyaan, mengapa amanah itu begitu berat di pundak seseorang mukmin? Karena yang pertama, amanah itu pertanggungjawabannya tidak hanya berhenti di dunia. Tetapi amanah itu akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tetapi juga yang paling menakutkan adalah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di alam akhirat. Dan ketika pertanggungjawaban di dunia mungkin masih bisa disiasati, mungkin masih bisa dipoles-poles ya. Mungkin masih ada dekeng-dekeng, mungkin masih ada manipulasi. Tetapi ketika amanah ini diminta pertanggungjawaban di negeri akhirat, di pengadilan yang dinamakan dengan pengadilan mahsyar, di padang mahsyar, maka tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa diancam. Semuanya itu sudah tergantung dengan hasil perbuatan kita tatkala kita mengemban amanah tersebut. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amanah atau tidak amanahnya seorang itu sangat menentukan kondisi imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam satu ayatnya, itu surah An-Nisa ayat yang ke-58, tentang kewajiban seseorang untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketika ada seseorang mengabaikan perintah Allah ini, yaitu menunaikan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, maka ia tergolong hamba-hamba yang berkhianat. Ia akan termasuk orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini erat sekali kaitan dengan kualitas iman seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya, yang tidak amanah. Dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun yang kita emban di pundak kita ini, apakah mungkin amanah berupa kepemimpinan, berada di level manapun kita ketika mengemban kepemimpinan ini, perlu kita ingat, kepemimpinan itu merupakan amanah. Kita ingatkan kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kamu pimpin. Imam, ya, atau pejabat apa saja adalah pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya. Dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan seorang istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya. Dan ia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan pembantu rumah pun, kata Rasul, juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya. Dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, berdasarkan hadis ini bahwa kita semua adalah pemimpin. Mulai dari pemimpin, misalnya katakanlah mungkin presiden, gubernur, sampai ke RT, RT RW, itu merupakan pemimpin. Kita juga selaku suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anak kita. Seorang istri juga merupakan pemimpin daripada apa yang ia pimpin, yaitu mengendalikan rumah tangga suaminya. Bahkan Nabi mengatakan pembantu yang ada di rumah seorang pun merupakan pemimpin yang punya tugas untuk mengawasi harta benda majikannya. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, terhadap amanah

0: kita selesaikan hutang-hutang tersebut. Karena ini merupakan berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang diemban oleh seseorang. Sebagai penutup pertemuan pertama ini, kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan kita mengkhianati amanah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah-amanah yang diembankan kepadamu. Surat Al-Anfal. Demikian mungkin untuk sesi pertama yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Kami silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, ya itu temanya adalah beratnya tanggung jawab amanah ya. Anda dapat langsung menelpon line telepon kami dari sekarang di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-7207909. Baik, kalau begitu kita akan langsung bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7207909 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kita dititipi amanah, yaitu seorang anak, kewajiban kita mendidik yang baik untuk menjadi anak yang soleh. Kalau kita mendidik anak tidak berhasil, apa kita masih diminta pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik ya Pak Sudarman ya, di Kota Gajah.
1: Iya.
0: Jadi kepada Bapak dan kepada kita semua, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka? Karena diri kita ini, termasuk anak dan istri kita, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa menjaga diri dan anak-anak kita, keluarga kita dari neraka, yaitu dengan cara mengenalkan ilmu agama kepada mereka. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, ya, mana yang dilarang, dikenalkan ilmu agama kepada keluarga kita. Jadi ini caranya ya, caranya mengenalkan mereka dengan ilmu agama. Setelah kita mengenalkan mereka dengan ilmu agama, kita membimbing mereka, kita mengontrol ibadah mereka. Ya, sekalipun anak-anak kita sudah dewasa, atau mungkin anak-anak kita sudah punya anak ya, sudah berkeluarga, kewajiban kita tetap untuk memonitor. Yang pertama tentang tauhidnya, yang kedua tentang sholatnya, dan tentang akhlaknya. Dan ini kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak sebatas mereka sudah dewasa, tidak. Tetapi sampai kita meninggal dunia, selaku orang tua tetap punya kewajiban untuk memelihara, menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka. Nah, ketika kita sudah melakukan ini dengan maksimal, yang ditandai dengan ya orang tua memberikan contoh yang baik, membimbing, mengarahkan, kita sudah berbuat maksimal tetapi mereka tidak mau mengikuti, tidak mau taat, maka insya Allah hujah ya, ini merupakan hujah, ini merupakan dalil tatkala nanti kita ditegakkan keadilan di akhirat nanti. Nanti kita akan menjawab bahwa kita pun telah menjalankan tugas kita selaku orang tua. Maka mudah-mudahan ini merupakan satu hal yang bisa meringankan orang tua di akhirat nanti. Ya, bisa meringankan. Yang penting ya, yang penting kita berikan teladan, terus kita berbareng-bareng dan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Ardi ya.

0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita ke Ridwan di Langkapura. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak berprasangka buruk? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik
1: yang Ustadz. Pertama,
0: namun ya, sebelum menjawab yang ini, kita angkat telepon dulu boleh Ustadz?
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, kita ini karena telepon sudah masuk nih. Oke, sebentar nanti kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, mana ini suaranya ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, RRI. Oke, tidak ada suaranya. Oke, coba kita angkat lagi ya. Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu nanti dicoba lagi saja. Oke, baik, silakan Ustaz jawab terlebih dahulu saja pertanyaan tadi.
1: Ya, jadi ya, agar kita terhindar dari prasangka buruk, yang pertama kita harus tahu dulu apa hukumnya prasangka buruk. Prasangka buruk itu hukumnya haram. Diharamkan oleh siapa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minal dhon inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Karena sebagian daripada prasangka buruk ini, sebagian besarnya adalah dosa. Dan prasangka buruk ini biasanya akan memudahkan berbuat dosa, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Jadi rembetan daripada prasangka buruk ini akan menimbulkan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Apa efek daripada dosa menggunjing? Dosa menggunjing itu merupakan buah daripada prasangka buruk yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang sangat menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Allah mengibaratkan seperti memakan bangkai. Tapi bukan memakan bangkai ayam. Bukan memakan bangkai kambing, Mas Ardi. Bukan memakai bangkai sapi. Kita aja, Mas Ardi, kalau disuruh makan bangkai ayam kan gak mau ya. Jijik.
0: Iya, Ustaz.
1: Suruh makan bangkai sapi gak mau karena jijik. Mm-hmm. Ya, selain haram juga jijik. Nah, orang yang menggunjing ini diumpamakan Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai manusia. Nah, jadi ini Allah gambarkan betapa besarnya rangkaian dosa daripada prasangka buruk. Sudah dia merupakan dosa tersendiri, dan ia akan membuahkan perilaku, perkataan, perbuatan yang lebih buruk lagi. Di antaranya adalah menggunjing, adu domba, fitnah, karena bersumber daripada prasangka buruk. Nah, jadi prasangka buruk yang paling dahsyat adalah prasangka buruk kepada Allah. Ya, prasangka yang paling dahsyat itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuduh Allah enggak adil. Yeah. Kok miskin terus, sakit terus, ya nuduh Allah enggak adil, maka itu prasangka yang paling berat. Nah, itu ya di antara aja agar kita terhindar daripada prasangka buruk. Memahami ini merupakan satu dosa yang sangat besar dan mengerikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya line telepon kami 269720. Oke, sebentar ya. Ini volumenya belum dihidupkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Suren di Wayalim.
0: Kang Suren, sehat Kang Suren?
2: Sehat.
0: Baik. Oke, silakan Kang Suren bertanya kepada Ustadz.
2: Sebelum saya bertanya, saya sangat merinding mendengarkan paparan dari Pak Ustadz kita ini. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, menurut Quran kapan, Pak, keadilan itu akan datang? Sedangkan sekarang ini banyak perilaku manusia yang sengaja mentang-mentang dia berduit membalikan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi jadi bulan-bulanan. Kita aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Suren.
1: Baik ya. Lawan kata daripada adil itu zalim. Ya, lawan kata daripada adil itu zalim. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Sementara zalim menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita saksikan hari ini. Ya, ada yang adil tapi banyaklah yang zalim. Nyari orang yang adil hari ini sangat sulit. Tetapi mencari orang yang zalim ada di mana-mana. Sampai kapankah kezaliman ini ada? Sampai menjelang hari kiamat. Sampai kapankah adil ini ada? Tetap ada, hanya karena keadilan ini ya di bawah kezaliman, maka hampir-hampir dia tidak terlihat. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, ketika ada satu pertanyaan, kapankah keadilan ini akan tegak? Jawabannya adalah ketika satu negeri ini kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau satu negeri, satu bangsa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah ketika itu akan tegaklah keadilan. Tetapi sepanjang satu negeri jauh daripada Quran dan hadis, ingat ya, dekat dengan Quran hadisnya bukan berarti membaca, bukan, tetapi bukan hanya membaca, tetapi mengamalkan dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara, maka ketika itulah keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendominasi. Tetap ada kezaliman, tetap ada kezaliman. Tetapi karena kezaliman ini berada di bawah bayang-bayang keadilan, maka kezaliman itu hampir tidak terlihat. Ya, kalau sekarang kan tidak, kebalik dia. Kezaliman yang mendominasi sehingga keadilan itu hampir-hampir tidak terlihat. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah kepada pemangku-pemangku amanah, sehingga mereka takut kepada Allah, takut dengan tanggung jawab di akhirat. Kalau di dunia bisa di kotak-katik, tetapi di akhirat, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun seberat zarrah akan ditampakkan, akan dihitung, dan siapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sangat kecil seperti zarrah, itu pun akan ditambahkan dan akan dihitung. Nah, jadi itu ya kepada Mas Suren ya. Ketika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar ya, maka itulah tanda keadilan itu akan mendominasi kezaliman. Demikian, wallahualam.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, line telepon 0721-269-720. Sebentar, kita belum naikkan volumenya karena memang belum bisa ya. Tombolnya belum keluar. Baik, kalau begitu, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini Pak Munir Duai Kanan di Kampung Negeri Baru, Pak.
0: Oke, Pak Munir. Sehat ya, Pak Munir?
3: Alhamdulillah, Pak, sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
3: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Ustaz menanyakan. Ada kan sebuah hadis ya dari Nabi, taraktu fikum amraini lan taziru ma tamasaktum bima kitabullah wa sunnati rasuli. Jadi diterangkan di situ bahwasanya Nabi kan meninggalkan amanah itu, kan itu adalah dua perkara. Selama kamu berpegangan dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasuli, itu adalah al-hadis. Jadi kata Nabi. Nah, jadi pertanyaan Pak Ustaz, ya bagaimana kalau umpamanya kita melaksanakan apa yang sudah dikatakan Nabi, tapi kita tidak melaksanakan apa yang di dipesankan ataupun yang diriwayatkan oleh Nabi. Jadi itu aja Pak, bagaimana itu, apakah kita laksanakan perintahnya dikarenakan beliau merupakan suatu amanah, itu kan hadis itu. Jadi terima kasih Pak Ustaz, itu Pak Munir dewek kanan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir.
1: Yang baik ya. Ini satu pertanyaan sekaligus masukan yang sangat baik ya, bahwa ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat ya dari jalan yang benar, agar kita berpegang teguh kepada dua pedoman hidup kita, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis Nabi. Nah, kedua-duanya harus kita jadikan rujukan. Ya, kedua-duanya. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Nabi, hadis itu kan ada tiga ya. Ya, hadis itu ada tiga. Ada namanya qauliyah ya, perkataan Rasul. Ada perbuatan Rasul ya, fi'liyah. Ada takririyah, ketetapan Rasul ya, ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW, ketetapan Nabi Muhammad SAW, itu merupakan rujukan. Ya, rujukan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pada dasarnya adalah wahyu Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Najm ya, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيُّ يُحَىٰ. Apa yang bersumber dari Nabi itu bukanlah dari syahwat nafsu beliau, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada Pak Munir dan kepada kita semua, konsekuensi daripada kita menerima Al-Qur'an, maka kita juga harus menerima hadis. Sama ya, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir, maka ini wajib kita terima. Nah, perkara mungkin kita belum bisa mengamalkan ya, mungkin karena kita tidak ada mungkin kita masih imannya masih lemah, tidak bisa mengamalkannya, atau mungkin karena situasi dan kondisi karena kita belum bisa mengamalkannya, itu perkara beda. Tetapi menerima kedua hal ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah, merupakan sebuah kemestian. Kalau ada orang yang masih melanggar, beda. Kalau melanggar berarti masih ada peluang dia untuk menyesal dan bertobat. Tetapi kewajiban menerima. Jangan sampai kita menjadi ingkar sunnah. Ada golongan yang ingkar sunnah. Menerima Quran, tapi tidak menerima sunnah. Itu namanya orang ingkar sunnah. Dia menerima sunnah yang sesuai dengan syahwatnya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, baru dia terima. Nah, ada orang yang ingkar sunnah sehingga dia tidak hanya menerima Al-Quran, dia hanya mengamalkan apa yang ada di Quran. Orang yang ingkar sunnah, kedudukannya adalah dia bisa murtad dari Islam ya. Orang yang menolak hadis dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan sadar, dia bisa murtad dari Islam. Demikian kayak kepada Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita ke sesi terakhir, silakan kesimpulan ataupun penutup Ustadz.
1: Ya, baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada kesempatan yang terakhir ini kami sampaikan kepada kita semua, kita ingatkan bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu jembatan kita untuk menggapai kemuliaan. Nah, maka ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pergunakan, kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin ya, mungkin sebagai RT, RW, kepala desa, camat, terus ya, sampai ke atas kepala kantor, kepala bagian. Ini merupakan amanah-amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita di dunia saja, pertanggungjawaban di dunia itu saja cukup merepotkan. Cukup merepotkan. Apalagi pertanggungjawaban amanah di akhirat. Karena tidak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi, tidak ada lagi yang bisa kita siasati. Kita menerima apa adanya perilaku kita, buah perilaku kita, tatkala amanah itu ditanyakan kepada kita. Mari kita bertekad bulat untuk menjadi orang-orang yang amanah, merupakan salah satu ciri daripada orang mukmin. Sementara berkhianat merupakan ciri daripada orang munafik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Muari, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada 20 warga di Kecamatan Kedaton. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat bantu kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penyaluran bantuan berlangsung di Kecamatan Kedaton dan menyasar warga dari 7 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Penengahan Raya, Penengahan, Sidodadi, Sukamenanti Baru, Sukamenanti, Kedaton, dan Surabaya. Bantuan yang diberikan terdiri dari kursi roda, walker, tongkat kaki tiga, dan alat bantu dengar. Kursi roda menjadi jenis bantuan yang paling banyak disalurkan kepada warga penerima manfaat. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan kesehatan. Menurutnya, alat bantu kesehatan dapat membantu meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup warga. Program bantuan alat kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membantu warga menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen melanjutkan program serupa di berbagai wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu menjangkau warga yang membutuhkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Beranjak mit informasi sehari-hari, Desa Sidan dan Bona di Kabupaten Gianyar, Bali masuk 16 besar desa transparan soal implementasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali 2026. Desa Sidan memperoleh nilai 96 dan Desa Bona memperoleh nilai 90,05 dalam keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali mengatakan desa yang memperoleh nilai 90 hingga 100 berhak menyandang predikat desa transparan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas. Penilaian itu dapat memberi motivasi bagi seluruh pemerintah desa di Bali untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga fondasi mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pun selamat pagi minak muak indai kanca so nyini di papun jenganan kuti moloh luat bersama Propa FM suara budaya Lampung di 88,5 MHz dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung togo pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam helauni pagi hani.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

Terima kasih Minak Muaki, Bangun Ngeskon Perempat FM di 88.5 MHz. Selamat pagi, gue Minak Muaki, saya Ampai Gawah Ngeskon Perempat FM melalui RRI Digital. Saya dapat Minak Muaki unduh melalui handphone Minak Muaki seunyi nih ya. Kekalau pagi Sinji ngeni semangat baru Minak Muaki, gue mulai beraktivitas ya. Apapun tujuan Minak Muaki hari ini, semoga setiap langkah dipenuhi dengan kemudahan, kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Minak Muaki yang barangkali saat ini sedang dalam perjalanan ya menuju tempat bekerja, ataupun juga mengantar buah hati ke sekolah, atau baru aja memulai aktivitas, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu tersenyum Minak Muaki ya. Karena hari yang baik itu selalu dimulai dengan pikiran yang positif. Dan tentu saja program 4 akan terus menemani Minak Muaki di sepanjang pagi hari ini, tetap di 88.5 MHz, karena sekadu Sinji Pagun Lamon pilihan lagu-lagu dangdut Lampung, saya tentune siap menemani angkah guai Minak Muaki seunyini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Iya, menawa ke tentune kekalau lagu-lagu saya sampai gawah dipotong anji nambah semangat minak muahi seunyini di pagi hari ya, karena memang musik itu selalu punya cara yang sederhana begitu ya untuk membuat suasana itu jadi lebih ringan dan juga perjalanan juga terasa lebih menyenangkan gitu minak muahi ya. Dan terima kasih minak muahi Pagun Setia Jama Propa FM. Dan kalau saat ini minak buahi ini masih hiruk pikuk ataupun juga berurusan dengan kerjaan gitu ya, ataupun juga masih menikmati secangkir kopi hangat, tetap semangat minak buahi, dan jangan lupa juga gitu minak buahi ya untuk selalu bersyukur dan juga tersenyum untuk membangun suasana hati di pagi hari ini ya. Dan minak buahi sambil menemani minak buahi di pagi hari ini, informasi di mana pemerintah Provinsi Lampung ini juga memberikan bantuan sebanyak 20 unit kaki palsu nih ya kepada penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Dan minak muahi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari mengatakan bahwa Pemprov Lampung melalui Dinas Sosial ini menyerahkan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan juga kualitas

Mina Muari, pemerintah Provinsi Lampung ini akan terus menghadirkan pelayanan yang inklusif melalui penyediaan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, kemudian ada alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, dan juga berbagai alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Melalui program tersebut, Pemprov Lampung berharap penyandang disabilitas ini juga punya kesempatan yang sama untuk hidup lebih mandiri, kemudian produktif, dan tentunya sejahtera, sekaligus juga memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan sosial sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif.

0: Jawaban Nina, lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan, banyak pertanyaan si muda. Ino pertanyaan, hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban Nina penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok udah sih, jahat lamun jahat emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa, nyanyi-nyak digetayan. Lain lu Medi, nyak jiwa jam masih ngejuknyak pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknyak pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mengerti sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jahat kemana sa sih?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa, hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih, maksudnya na api maketnya.
1: Ya Allah, ni kuma diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yo, teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawab ni. Mesigit akhir wa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan lah ni.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Ya, Minat Muaki, mudah-mudahan lagu-lagu yang diputar di pagi hari ini membuat suasana hati Minat Muaki itu tuh naik ya, gitu. Dan tentunya membuat semangat Minat Muaki di pagi hari ini juga terus up gitu, terus naik gitu ya. Untuk Minat Muaki yang barangkali saat ini masih di jalan gitu ya, gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan dah ya. Dan untuk yang udah mulai kerja gitu ya pagi ini, mudah-mudahan target hari ini juga bisa tercapai dan bisa dicentang satu persatu gitu Minat Muaki ya. Dan tentunya Minat Muaki, yang namanya tradisi itu kan adalah warisan turun-temurun gitu ya, dan sudah menjadi tugas kita Minat Muaki untuk terus menjaga dan juga melestarikannya hingga saat ini dan hingga ke depannya gitu Minat Muaki. Dan informasi di pagi hari ini bahwa masyarakat kawasan Gunung Andong di Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini menggelar tradisi Saparan Tumpeng Jongko Ingkung Sewu Minat Muaki ya, sebagai doa talak bala sehingga bisa terus menjalani kehidupan dengan tentram dan juga makmur. Nah, Minat Muaki, rangkaian tradisi dimulai dengan prosesi jalan kaki oleh warga yang mengelilingi jalan-jalan dusun sambil membawa 3 gunungan aneka hasil bumi yang masing-masing setinggi sekitar 5 meter. Nah, dalam prosesi itu warga mengenakan pakaian adat Jawa, kemudian melantunkan solawat dengan diiringi tabuhan bende. Kemudian di tepi jalan utama dusun ini dihiasi dengan puluhan ancak berisi tumpeng dengan berbagai sesaji Minat Muaki ya. Dan tradisi saparan merti dusun ini sebagai doa untuk tolak bala dengan sedekah kepada tetangga, keluarga, teman-teman gitu ya. Dan untuk menyantap makanan dan ya, hal ini merupakan sedekah gitu Minat Muaki ya, supaya dijauhkan dari bala gitu kan. Dan pelaksanaan tradisi dusun setempat dengan suasana Gunung Andong itu, selain ada warga, ada juga budayawan Magelang Sutanto Mendut, kemudian ada Ketua Komunitas Lima Gunung Kabupaten Magelang, dan juga sejumlah mahasiswa pasca sarjana UGM Minat Muaki ya. Sebelum jatuh hari saparan, warga ini melakukan kerja bakti untuk membersihkan makam sebagai wujud hormat kepada para leluhur dan cikal bakal dusun. Nah, dusun setempat dengan hampir seluruh warga itu hidup dari pertanian sayuran ya. Dan kemudian rangkaian acara juga ditandai dengan pementasan wajib tarian jaran kepang papat, serta sejumlah kesenian tradisional seperti kuda lumping, ada juga menak koncer, ada warok, dan juga soreng Minat Muaki. Nah, setelah kenduri, dilakukanlah pelepasan beberapa ekor ayam di jalan utama. Dan pada saparan tahun ini, warga menghadirkan tambahan acara singkat berupa pelepasan ayam. Ini sebagai simbol ingatan tentang pentingnya setiap rumah tangga menjaga kebiasaan memelihara ayam kampung, karena setiap tahun sebagai salah satu syarat utama ya dalam saparan gitu. Penyematan sebutan Tumpeng Jongko Ingkung Sewu dalam tradisi saparan ini dimulai oleh warga setempat pada sekitar tahun 2008 ya Minat Muaki, setelah grup kesenian mereka ini beberapa tahun sebelumnya bergabung menjadi salah satu basis komunitas lima gunung, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan juga Menoreh. Nah, tradisi saparan juga mempererat silaturahim masyarakat dengan tetangga dan sanak saudara yang tinggal di luar dusun tersebut. Jadi warga juga mengundang hadir sanak keluarga ke rumah masing-masing untuk menikmati hidangan dan juga bercengkrama gitu ya. Selain itu, tradisi saparan juga merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan karena memberikan rezeki berlimpah selama setahun terakhir melalui kerja tekun warga mengolah pertanian. Nah, Minat Muaki, budayawan Magelang menyebut
bahwa pentingnya penelitian secara ilmiah tentang kekayaan nilai-nilai kehidupan masyarakat dalam tradisi Saparan, Tumpeng, Jongko, Ingkung, Sewu. Ya, Minak Muari, itu tadi ya seperti yang Amalia sampaikan bahwa yang namanya tradisi itu kan diwariskan turun temurun gitu ya, dan ternyata masih ada yang menjaga dan juga melestarikannya hingga saat ini, seperti yang dilakukan oleh warga Gunung Andong yang menggelar tradisi Saparan ya Minak Muahi sebagai bentuk doa bersama sekaligus juga simbol harapan ya, supaya masyarakatnya ini juga dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberi keselamatan gitu Minak Muahi. Nah, selain menjadi wujud rasa syukur, tradisi Saparan ini juga menjadi momen ya untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus juga melestarikan budaya yang memang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Menarik Minak Muahi ya, dan tradisi ini mengingatkan kita gitu Minak Muahi bahwa di balik keberagaman budaya Indonesia itu selalu ada nilai gotong royong, kemudian rasa syukur, dan tentunya juga harapan baik yang tetap hidup hingga saat ini ya. Minak Muahi, lagu-lagu dangdut Lampung Amalia cukupkan sampai di sini ya, karena nanti setelah pukul 7 lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu daerah senusantara hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dalam Helauni Pagi Kani.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Mina muari jajaran Polsek Simpang Pematang, Polsek Tanjung Raya, dan Polsek Wai Serdang melaksanakan gerakan pangan murah Polres Mesuji di masing-masing wilayah. Kegiatan tersebut dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Polsek Simpang Pematang melaksanakan kegiatan di Desa Mulia Agung, untuk Polsek Tanjung Raya di Desa Bangun Jaya, sedangkan Polsek Wai Serdang melaksanakan kegiatan di Desa Hadimulyo. Kegiatan ini menghadirkan pasokan beras SPHP yang dijual secara langsung kepada masyarakat umum dengan harga yang sangat terjangkau. Petugas menyediakan beras berkualitas dengan harga jauh di bawah harga pasaran sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga yang datang sejak awal acara dimulai. Kapolres Mesuji menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, peduli terhadap kebutuhan pokok warga. Kapolres Mesuji juga menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menganggarkan pengembangan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang mengatakan bahwa pengembangan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik saja, tetapi juga menyiapkan penataan kawasan, penguatan promosi, hingga penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 5 destinasi yang masuk dalam prioritas tersebut yakni Sigandu, Bandar Eco Park, Pagilaran, Puncak Tombo, dan Curug Genting. Pengembangan setiap destinasi wisata ini akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Misalnya pengembangan objek wisata Sigandu, pihaknya menyiapkan konsep mangrove park yang dilengkapi jembatan kayu untuk menyusuri mangrove serta panggung kecil untuk menikmati panorama laut. Kemudian untuk Bandar Eco Park akan direvitalisasi sebagai destinasi wisata rekreasi dengan dilakukan pembenahan yang menyasar fasilitas kolam hingga kawasan UMKM di sekitar objek wisata. Fasilitas permainan anak menjadi salah satu bagian yang akan diperbaiki dan kolam besar juga akan mendapat perhatian. Strategi tersebut diharapkan membuat 5 destinasi wisata prioritas tidak hanya ramai sesaat. Event akan menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi sekaligus membangun daya tarik wisata di daerah. Demikian Wakca Jam Pitu, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.